Ya, lanjut lagi teman berdua, masih dari dunia olahraga ya. Kali ini ada dari balapan ini nih, Tamiya F1 masih aku teman berdua ya. Lewis Hamilton harus menerima penalti turun 3 posisi pada Grand Prix Hungaria setelah dinilai menghalangi pembalap McLaren Oscar Piastri saat sesi kualifikasi di sirkuit Hungaroring nih teman berdua. Akibat hukuman tersebut, Hamilton yang semula mengamankan posisi start kedua kini harus memulai balapan di posisi kelima. Sementara itu nih, Charles Leclerc nih, Kimi Antonelli dan Oscar Piastri masing-masing naik satu peringkat di grid nih. Insiden terjadi ketika Hamilton melaju pelan di jalur balap usai menyelesaikan putaran cepat, sehingga Piastri yang sedang mencatatkan waktu harus menghindar dan membatalkan putarannya. Meski Hamilton mengaku tidak menyadari keberadaan Piastri, pengawas balapan tetap menjatuhkan penalti karena menganggap ia menghalangi secara tidak perlu nih teman pro 2. Aduh, sayang banget ya, harusnya bisa start dari posisi kedua karena terkena hukuman penalti langsung start posisi kelima nih ya. Pokoknya semangat terus buat Hamilton ya, lagi berusaha untuk menyusul Leclerc nih teman pro 2 ya. Siapa kira-kira nih jagoan kamu di Grand Prix kali ini nih teman pro 2?

marka jalan. Berupa garis-garis yang berada di badan jalan itu ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda guna mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi antar jalur satu dan lainnya. Garis utuh tidak boleh melewati marka ini atau menyalip karena resikonya sangat tinggi. Garis putus-putus diperbolehkan melintasi marka ini apabila pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Garis putus-putus menjelang garis utuh menandakan bahwa marka putus-putus akan menjadi marka utuh. Selama garis masih putus-putus, maka diperbolehkan mendahului. Jika sudah memasuki garis utuh, maka sudah tidak boleh mendahului. Garis ganda, putus-putus, dan utuh. Jika berada pada sisi garis putus-putus, maka diperbolehkan untuk melintasi marka jalan. Sebaliknya, jika berada di sisi garis utuh, maka dilarang melintasi marka. Garis ganda, dua garis utuh. Dilarang melintasi garis, baik pengemudi di sisi kanan maupun di kiri jalan.

Oke teman Produa, tentunya masih bareng aku Wira di Santai Siang Produa Air di Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini aku akan ngajakin kamu untuk berpindah sedikit ke infotainment nih teman Produa. Habis olahraga terus kita hiburan dulu ya kan, sambil menemani akhir pekan kamu teman Produa. Ada dari One Piece nih teman Produa ya. Chapter terbaru manga One Piece melanjutkan pertarungan sengit antara Monkey D. Luffy dan Imu di Pulau Elbap. Dalam alur cerita terbaru, Luffy kembali berada dalam kondisi kritis setelah menerima serangan beruntun dari Imu nih teman Produa. Situasi tersebut memicu bangkitnya kembali kemampuan observation Haki milik Usopp yang terakhir kali diperlihatkan pada Akders Rosa nih. Di sisi lain, cerita juga menghadirkan kilas balik yang mengungkap ancaman besar dari pemerintah dunia serta kemunculan sejumlah senjata kuno teman Produa. Menjelang akhir chapter, saat Imu hendak menghabisi Luffy, serangan itu berhasil dihentikan oleh Skopper Gaban, mantan anggota bajak laut Roger, yang muncul secara mengejutkan di medan pertempuran. Setelah chapter ini, manga One Piece akan memasuki masa jeda selama 1 pekan sebelum berlanjut ke chapter berikutnya teman Produa. Wih, siapa nih teman Produa yang ngikutin banget One Piece nih? Ini udah ada chapter terbaru, yuk digasin.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Oke, lanjutkan lagi nih teman Pro 2, masih dari dunia infotainment ya. Kali ini ada kurang menyenangkan nih teman Pro 2. Ada penyanyi dangdut nih, Inul Daratista, yang mengungkapkan bahwa dirinya masih memiliki honor yang belum dibayarkan oleh salah satu stasiun televisi swasta dengan nilai yang disebut mencapai miliaran rupiah. What? Bisa sampai miliaran rupiah honornya belum dibayar tuh. Honor tersebut berasal dari keterlibatan sebagai pengisi acara di program hiburan serta sebagai pembawa acara dalam program televisi teman Pro 2. Inul mengaku baru angkat bicara setelah banyak figur publik lain juga menyampaikan pengalaman serupa terkait pembayaran yang tertunda. Kasus ini mencuat setelah sejumlah pelaku industri hiburan mengungkap persoalan yang sama sehingga memicu sorotan terhadap sistem pembayaran di industri pertelevisian Indonesia nih teman Rodo. Aduh, ternyata masih ada yang begini-begini ya. Ya, kirain udah TV swasta besar, udah lancar, ternyata kita nggak tahu deh ya. Semoga Bunda Indul segera diselesaikan dengan baik-baik tentunya ya, masalahnya ya.

0: mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Plus Pro 2 FM Singaraja. Teman

Oke, lanjut lagi teman berdua, tentunya masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu bareng aku Wira, masih dari dunia infotainment teman berdua. Wih, nih kali ini ada info buat kamu yang suka ini Kanye West nih teman Pro 2 ya, yang akan dipastikan akan menggelar konser perdananya di Indonesia pada 24 Oktober 2026. Konser bertajuk Kanye West Live in Jakarta itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kepastian konser diumumkan oleh promotor melalui media sosial teman berdua. Penjualan tiket dijadwalkan dimulai pada 29 Juli 2026. Sementara harga tiket masih belum diumumkan teman berdua. Kedatangan Kanye West disambut antusias para penggemar karena menjadi penampilan pertamanya di tanah air dan menjadi salah satu konser internasional yang paling dinantikan di tahun ini teman berdua. Waduh. Buat kamu teman berdua yuk, fans-fansnya Kanye West, siap-siap nih tanggal 29, war tiket sediakan di fest terbaikmu dan tentunya juga uangnya. Tapi belum diumumin nih harga tiketnya berapa. Semoga masih terjangkau lah buat kita ya teman berdua ya. Oke, siap-siap buat war ya teman berdua.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, waktu.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Oke teman Pro 2, tentunya masih bareng aku Wira di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang nih teman Pro 2. Dan tentunya belum berpindah, tetap di info seputar dunia infotainment teman Pro 2. Penyiar masa gitu. Oke teman Pro 2, langsung aja masuk ke infonya nih. Ada grup vokal New Pusat Dunia atau NPD nih, menggelar konser dalam rangkaian NPD World Tour di panggung budaya TMII Jakarta Timur. Aduh belibet. Meski hanya berlangsung sekitar 20 menit teman berdua, penampilan mereka disambut antusias para penggemar. NPD membawakan 3 lagu termasuk memperkenalkan lagu terbaru berjudul Lupain Aku Please yang belum dirilis di platform musik digital. Lagu tersebut mengisahkan seseorang yang sulit melupakan mantan setelah putus teman berdua. Aduh sedih juga ya. Tour NPD berlangsung selama 72 jam dengan mengunjungi 12 titik di Jabodetabek dan Bandung. Seluruh perjalanan dan penampilan mereka juga disiarkan secara langsung, menjadikan konsep tour ini berbeda dari konser musik pada umumnya. Wih, buat kamu nih penggemarnya grup vokal New Pusat Dunia atau NPD nih ya, pasti terhibur ya. Dan semoga lagu terbarunya yang belum dirilis bisa sukses dan meledak ya teman Rudo. Apalagi buat kamu penggemarnya nih, pasti udah gak sabar nih untuk menunggu lagu ini dirilis kan ya. Pokoknya sukses terus buat New Pusat Dunia atau NPD nih teman-teman.

Baik teman berdua ya, gak kerasa udah menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Yang itu artinya aku harus pamit dari Santai Siang edisi kali ini ya, hari Minggu 26 Juli 2026 nih teman berdua. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi jam 10 sampai sekarang menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga kamu terhibur dan semoga weekendmu selalu happy dan tetap semangat buat menyambut besok ya hari Senin teman berdua. Tapi kamu jangan khawatir, jangan gundah gulana, jangan gelisah. Setelah ini di Sore Ceria, kamu tentunya bakal ditemenin sama GG. Jadi stay tune di Prodo RRI, Singaraja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Eh, cuci tangan dulu gak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini, dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsi. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah, embun itu gak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya, kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh, ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal, basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.

0: terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Listening to Pro 2 FM Singaraja.
2: Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.
4: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, anggarkan 1,6 miliar venue Panjat Tebing Buleleng segera direhabilitasi. Pemerintah Kabupaten Buleleng menganggarkan dana sekitar 1,6 miliar rupiah untuk merehabilitasi venue Panjat Tebing di kawasan Gor Buana Patre Singaraja. Perbaikan fasilitas olahraga tersebut dipastikan segera direalisasikan setelah sebelumnya sempat tertunda akibat kendala teknis. Wakil Bupati Buleleng sekaligus Ketua Umum KONI Buleleng Gede Supriyatna mengatakan anggaran rehabilitasi venue Panjat Tebing telah masuk dalam anggaran induk di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman atau PUPR Perkim Buleleng. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Hari Koperasi, Bupati Sucidre dorong koperasi di Buleleng bertransformasi digital. Peringatan Hari Koperasi ke-79 menjadi momentum bagi koperasi di Kabupaten Buleleng untuk memperkuat daya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan digitalisasi. Pemerintah daerah menilai transformasi tersebut penting agar koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengatakan Kabupaten Buleleng saat ini memiliki 573 koperasi, terdiri dari 486 koperasi aktif dan 87 koperasi belum aktif. Menurutnya, jumlah tersebut merupakan potensi besar yang harus terus diperkuat agar mampu memberikan manfaat lebih luas bagi anggota maupun masyarakat. Informasi terakhir, teman Pro 2, Lovina Festival 2026 resmi dibuka, Buleleng perkuat kolaborasi pariwisata. Lovina Festival 2026 resmi digelar pada 24 hingga 28 Juli dengan mengusung tema Theater of Dolphins. Festival yang telah memasuki penyelenggaraan ke-12 ini menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 dan dipusatkan di dua lokasi, yakni Tasik Madu serta Pantai Binaria. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Inyoman Wisandike mengatakan penyelenggaraan festival tahun ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan, tapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan UMKM, pelaku ekonomi kreatif, serta memperpanjang lama tinggal wisatawan di kawasan Lovina. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana. Masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Coba dong buat yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: Tapi nggak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Ya nggak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba benar atau enggak, kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: lagunya top 20 itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

yang minggu ini ada di posisi 7 masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali. Number 6.

0: 5 itu dia pamungkas berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus, masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk, ada Bernadia nih dengan Rabu Jam.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat penyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata barengan sama Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-raf kita minggu ini ditempati oleh Raim Laudi dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunnyder, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Produ FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MD-MD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Info Pro 2 bareng gue Oza. Info pertama teman Pro 2, kejutan dari Hall H San Diego Comic Con, Kevin Feige ini resmi ngumumin bahwa Ryan Gosling akan menjadi Ghost Rider baru di MCU. Kemungkinan besar berperan sebagai Johnny Blaze dan film ini bakal disutradarai oleh Sean Levy yang juga lagi menggarap Star Wars Starfighter bareng Gosling. Dan rencananya teman Pro 2, ini akan tayang di tahun 2008. Gosling sendiri teman Pro 2, ini emang udah lama publicly untuk ngincar role ini sejak tahun 2022, dilansir dari Comic Book dan juga Empire. Info selanjutnya, menurut kepala Instagram Adam Mosseri, konten yang mengeksploitasi orang lain akan dihapus. Sejauh ini dua akun prank besar telah ditindak berdasarkan kebijakan baru tersebut. Info selanjutnya, Marvel Studio pajang kostum Dr. Doom dari Avengers Doomsday di booth mereka di San Diego Comic Con 2026. Kostumnya lengkap dengan jubah hijau khas Doom, hood, topeng, metalik, serta silver yang menutupi wajah. Sampai lambang di bahu, selain kostum Doom teman Pro 2, ada juga beberapa kostum lain yang dipajang di booth yang sama, seperti Thor, Captain America, Yelena Belova, Gambit, Sustrom, dan juga Avengers Doomsday sendiri dijodohkan tayang pada 18 Desember 2026. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke chart internasional top 20 nasional.

0: Howdy, howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.

0: opens a new door, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: peringkat dari minggu sebelumnya teman berdua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman berdua ada Sean Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Kedelapannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Gokil, itu tadi Kehlani itu memprodue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman produe. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman-teman berdua.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2, balik lagi bareng aku Gege tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Edisi Minggu 26 Juli 2026, setelah sebelumnya tadi kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta ya, dalam program acara Indonesia Top 20 Nasional dan juga Internasional Top 20 Nasional, teman Pro 2. Gimana lagu-lagu kalian yang lagi sekarang mungkin sering didengerin atau penyanyi-penyanyi favorit kalian masih adakah di list atau di daftar top 20 nasional minggu ini, teman Pro 2 ya? Semoga ya masih ada lah ya, dan bisa ngeboost mood kamu dan juga semangat kamu di sore hari ini tentunya. Seperti aku yang juga siap ngeboost dan juga semangat kamu di sore hari ini, di hari minggu ini, teman Pro 2. Walaupun hari minggunya udah mau berakhir, tapi gak apa-apa teman Pro 2, kamu harus tetap semangat dan juga bahagia ya. Dan di ngeteh sore yuk atau di sore ceria kali ini, kita akan membahas beberapa fakta atau informasi-informasi unik juga, teman Pro 2 ya, seperti biasa. Karena ya sore ini kita akan membahas tentang orang-orang dengan kemampuan yang luar biasa gitu, yang berhasil mencuri perhatian dunia lah gitu. Asik. Bukan cuma mencuri perhatian kamu aja nih, tapi juga mencuri perhatian dunia. Mulai dari ahli pedang ya, atau samurai asal Jepang, ada juga pemanjat gedung tanpa tali pengaman, waduh, hingga sosok jenius yang mampu menghafal puluhan ribu digit angka, teman Pro 2. Dan kisah mereka ini membuktikan bahwa dedikasi, latihan, dan ketekunan mampu membawa seseorang melampaui batas yang dianggap mustahil, teman Pro 2. Nah, ini bakal aku spill informasinya tentunya di segmen berikutnya, sabar ya, karena setelah ini, setelah jeda beberapa lagu, aku akan kasih kamu mungkinnya informasi dan juga berkenalan dengan seorang samurai modern asal Jepang yang memiliki refleks luar biasa hingga memecahkan berbagai rekor dunia. Seperti apa kira-kira informasinya? Penasaran kan? Makanya sayang banget kalau kamu lewatin. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini. Di mana? Di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Kamu lagi dengerin
0: sore.
4: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Lebih Indah dari Adera. Wih, cukup bersemangat ya lagunya teman Pro 2 dan cukup membus mood kita nih di sore hari ini teman Pro 2. Dan biar lebih indah lagi teman Pro 2 di ngeteh sore-sore ceria kali ini, aku bakal kasih kamu informasi menarik dong ya pastinya. Seperti janji aku di awal tadi, tentunya di ngeteh sore kali ini aku punya informasinya nih teman Pro 2. Isao Machi dikenal sebagai salah satu ahli seni bela diri Iaido paling hebat di dunia. Pria kelahiran 20 Agustus 1973 di prefektur Hyogo, Jepang, ini mulai berlatih menggunakan pedang katana sejak usianya baru 5 tahun dan kini menjadi guru besar aliran Sushinryu Raijutsu Hyoho. Kemampuannya benar-benar luar biasa nih teman Pro 2. Isao Machi berhasil memotong bola tenis yang melaju hingga sekitar 708 km per jam, membelah bola bisbol yang ditembakkan ke arahnya, bahkan memegang rekor dunia Guinness Book of Record untuk 1000 tebasan pedang tercepat dan jumlah tebasan terbanyak pada tikar jerami dalam waktu 3 menit saja teman Pro 2. Tak hanya itu, refleks mata dan kecepatan tangannya juga sering diuji dalam berbagai eksperimen ilmiah. Ia pernah memperlihatkan kemampuan membelah pelet senapan angin dan berbagai objek kecil yang meluncur di udara, sehingga dijuluki sebagai samurai modern. Wih, keren banget teman Pro 2. Ini jarang-jarang ya kemampuan seperti ini dipunyai atau dimiliki oleh orang biasa gitu. Dan tentunya kemampuan ini juga dilatih Isao Machi juga gak main-main. Ini pasti dari dulu sejak dia kecil ya teman Pro 2, dan sekarang jadi atlet atau ahli seni bela diri Iaido. Dan ya pantas aja, karena ya sesuatu yang luar biasa tidak didapat dengan waktu satu malam dan waktu yang mudah teman Pro 2. Jadi kalau kalian pengen bisa motong bola baseball juga dengan cepat seperti Isao Machi ini, ya kamu juga harus latihan lama lah teman Pro 2 ya. Sekarang mah ya kita potong bawang aja lah yang gampang-gampang, ya gak sih? Aku masih ada kisah menarik lainnya teman Pro 2 tentunya di ngeteh sore-sore ceria kali ini. Setelah jeda beberapa lagu ini, kita akan mengenal sosok yang dijuluki sebagai Friends Spider-Man. Seorang pria yang berani memanjat gedung-gedung tertinggi di dunia nih ya, gedung pencakar langit, hanya dengan tangan kosongnya teman Pro 2. Seperti apa informasinya? Layak didengarkan. Jangan kemana-mana makanya ya. Stay tune terus di sini 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Besti, kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Aryani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapat Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk guys, kan belajar lebih giat lagi, siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.
2: Kamu, lagi dengerin Sore Indonesia. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yes, teman Pro 2, informasi berikutnya di Ngeteh Sore Yuk Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Ini datang dari seorang yang dijuluki sebagai Friend Spider-Man, teman Pro 2. Udah ada yang pernah denger gak? Atau mungkin udah tahu duluan, teman Pro 2? Kalau kebanyakan orang memilih menggunakan lift untuk mencapai puncak gedung, berbeda dengan Alain Robert, teman Pro 2. Pria asal Prancis ini dikenal dunia sebagai Friend Spider-Man karena berhasil memanjat lebih dari 150 gedung pencakar langit tanpa menggunakan tali pengaman.

ya dilakukan ya mungkin satu dari sekian miliar orang di dunia, dan salah satunya ya Alain Robert ini, teman Pro 2 tentunya ya. Jadi nggak usah deh kamu coba-coba, tapi ya dengan adanya Alain Robert ini berarti ya manusia bisa melampaui kemampuan yang biasa manusia lakukan gitu ya teman Pro 2. Tapi sekali lagi jangan diturutin ya. Dan di segmen terakhir nanti aku masih punya informasi atau fakta unik lainnya terkait dengan sosok jenius yang mampu menghafal puluhan ribu digit angka pi dan menguasai lebih dari 10 bahasa. Siapa coba teman Pro 2? Nanti aku spill ya informasinya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, informasi terakhir di Ngeteh Sore Yuk Sore Ceria kali ini, teman Pro 2 ada sosok jenius nih ya. Sosok terakhir ini yang akan kita bahas di Ngeteh Sore Yuk kali ini adalah Daniel Paul Tammet, seorang penulis, linguis sekaligus autistic 7 asal Inggris yang memiliki kemampuan luar biasa dalam matematika, memori dan bahasa, teman Pro 2. Daniel mengalami sinestesia, yaitu kondisi yang membuatnya melihat angka dan kata dalam bentuk warna, pola, tekstur, bahkan emosi tertentu. Berkat kemampuan unik tersebut, ia berhasil memecahkan rekor Eropa dengan melafalkan 22.514 digit angka pi hanya dari ingatan selama lebih dari 5 jam saja. Tak hanya piawai berhitung, Daniel juga menguasai lebih dari 10 bahasa. Ia bahkan pernah mempelajari bahasa Islandia hanya dalam waktu 1 minggu hingga mampu diwawancarai menggunakan bahasa Islandia tersebut. Selain aktif mengembangkan platform pembelajaran bahasa, Daniel juga menulis sejumlah buku bestseller seperti Born on A Blue Day, Embracing the Wide Sky, Thinking in Numbers, hingga Nine Minds, yang mengangkat kisah kehidupan individu neurodivergent, teman Pro 2. Kemampuan luar biasa ketiga tokoh tadi di Ngeteh Sore Yuk, informasi yang aku kasih ke kamu, teman Pro 2, di Sore Ceria kali ini, memang berbeda-beda ya, tapi mereka memiliki satu kesamaan, yaitu ketekunan, latihan, dan semangat untuk terus mengembangkan potensi diri. Bahkan ada beberapa tokoh tadi yang aku kasih informasinya ke kamu, yaitu hasil dari kekurangan yang dimilikinya, tapi mereka bisa ubah hal itu atau kekurangan itu sendiri menjadi kelebihan yang dia miliki, teman Pro 2. Dan ini juga menjadi pengingat ya, bahwa setiap orang memiliki ya masing-masing yang bisa diasah gitu ya, kelebihan masing-masing yang bisa diasah menjadi sesuatu yang luar biasa dan bahkan menjadi sesuatu hal yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain atau manusia lainnya, teman Pro 2 ya. Semoga informasi di Ngeteh Sore Yuk kali ini bisa menjadi inspirasi bahwa tidak ada pencapaian hebat yang datang secara instan, teman Pro 2. Semua membutuhkan proses, semua membutuhkan konsistensi dan tentunya keberanian untuk terus belajar ya. Jangan kemana-mana karena aku masih bakal temenin kamu tentunya di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja sore hari ini. Dan di jam 6 sore nanti kita akan masuk di Pro 2 Dewata tentunya. Aku punya informasinya tentunya ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Buku ini menceritakan kisah hidup Jack Ma sekaligus perjalanannya dalam dunia bisnis yang bisa kita pelajari. Tujuan dibuatnya buku ini agar kita dapat termotivasi dan terinspirasi dari kisah Jack Ma, bahkan bagi kalian yang menjalankan bisnis. Jack Ma memiliki perusahaan digital e-commerce yang ia dirikan. Perusahaan tersebut bernama Alibaba.

0: kamu lagi dengerin
1: sore.
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Buat kamu yang akhir-akhir ini kayaknya males banget mau ngapa-ngapain, ujung-ujungnya cuma rebahan, scroll handphone, terus bilang ke diri sendiri, duh bentar lagi deh. Kalau kamu lagi di fase itu, bisa jadi kamu lagi ngalamin yang sekarang sering disebut bed rotting. Rebahan lama bukan cuman karena capek badan, tapi juga karena pikiran lagi penuh. Nggak salah kok untuk istirahat, tapi kalau keterusan, hati-hati. Kamu bisa terlalu nyaman sampai lupa caranya mulai lagi. Nggak harus langsung produktif hari ini. Coba aja dulu dari hal kecil, duduk, minum air, atau sekedar bangun dari kasur. Karena kadang satu langkah kecil itu loh yang paling susah, tapi itu juga yang paling penting.

0: swastiastu loh.
1: Om swastiastu. Ye, beli wayan. Tumben ngelalinin nyame mai. Ada apa beli?
0: Gini loh. Beli ngide nasi mai.
1: Mimi, tiang kone nyakan beli. Antas jep, beli yang ngemen di warung.
0: Dan malu loh.
1: Men?
0: Sengketo maksud beli nih.
1: Kengken.
0: Ngide nasi, artinya beli ngide tulung. Bang je malu nyile pipis angon modal medagang.
1: Kapok tiang beli. Beli nak sayi sile-sile kambing. Naung sile-sile kambing.
0: Apa tuh?
1: Ingat pilih singet nguliang.
0: Udah je gitu loh. Angon usaha nih loh.
1: Nah beli. Demen atin tiangi mirengang. Yen belinya berusaha. Nih pipis. Ingetan men. Udah abangnya menggocekan.
0: Nge-nge. Makasih loh.
2: Beranilah melangkah hari ini. Kesuksesan adalah milik mereka yang mau berjuang. Mari jadikan usaha kita sebagai sumber inspirasi.

Yes, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya masih bareng aku GG di sore ceria kali ini. Kita masuk di Pro 2 Dewata, teman Pro 2 ya. Kita akan membahas terkait dengan semua hal di Pulau Dewata ini, teman Pro 2, atau di Pulau Bali ini ya. Ada budaya, kuliner, wisata, dan lain sebagainya tentunya. Di sini aku udah nyiapin informasi dong, tentunya teman Pro 2 buat kamu nih ya. Ya mungkin walaupun sekarang ini udah mulai gelap, teman Pro 2 ini bisa dijadiin referensi kamu gitu ya, sebagai tempat untuk mencari sunset. Mungkin besok ya, sama pacar, sama pasangan, iya gak sih? Sama keras, asik keras gak tuh? Atau kamu lagi PDKT-an, nyari tempat yang ya jangan jauh-jauh dulu deh, di sekitaran-sekitaran sini, di Singaraja tentunya. Aku punya informasinya, teman Pro 2. Sunset Pantai Penimbangan, pesona senja yang tak pernah membosankan, teman Pro 2. Pantai Penimbangan di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng, kembali menjadi destinasi favorit masyarakat untuk menikmati keindahan matahari terbenam atau sunset ya. Setiap sore, kawasan pantai ini dipadati warga lokal maupun wisatawan yang ingin melepas penat sambil menyaksikan langit berubah warna menjadi hingga keemasan. Berada di pesisir utara Bali, Pantai Penimbangan menawarkan panorama laut yang tenang dengan hamparan pasir hitam khas Bali Utara. Ketika matahari mulai turun menuju cakrawala, langit perlahan dihiasi gradasi warna oranye, merah muda, hingga ungu yang memantul di permukaan laut, menciptakan pemandangan yang memikat mata tentunya ya. Suasana semakin hidup dengan aktivitas masyarakat yang berjalan santai di tepi pantai, bersepeda, menikmati kuliner di warung-warung sekitar mungkin ya di UMKM, hingga mengabadikan momen senja melalui kamera ponsel. Ombak yang relatif tenang dan semilir angin laut membuat pengunjung betah berlama-lama menikmati suasana. Selain menjadi lokasi berburu foto, Pantai Penimbangan juga dikenal sebagai tempat yang cocok untuk bersantai bersama keluarga maupun sahabat. Fasilitas pendukung seperti area parkir, warung makan, dan jalur tepi pantai menjadikan kawasan ini mudah diakses oleh berbagai kalangan, teman Pro 2. Pantai yang berlokasi sekitar 4 km dari pusat kota Singaraja ini dapat dijangkau dalam waktu sekitar 10 hingga 15 menit menggunakan kendaraan bermotor. Akses jalan yang baik membuat destinasi ini ramai dikunjungi, terutama menjelang sore hari. Keindahan alam yang berpadu dengan suasana santai menjadikan Pantai Penimbangan sebagai salah satu spot terbaik menikmati sunset di Bali Utara. Bagi siapapun yang berkunjung ke Singaraja tentunya, menyaksikan senja di pantai ini menjadi pengalaman sederhana yang mampu menghadirkan ketenangan sekaligus mengabadikan keindahan alam Buleleng, teman Pro 2. Ya mungkin buat kita-kita berburu sunset atau menyaksikan matahari terbenam gitu ya di ufuk barat, teman Pro 2, itu menjadi sesuatu hal yang biasa. Tapi biasanya ini momennya dan juga dengan siapa kita melihatnya, teman Pro 2. Jadi kamu mau lihat sunset bareng siapa nih? Bareng aku boleh kali, bisa kali, teman Pro 2. Asik gak tuh? Aku masih punya informasi lainnya tentunya di Pro 2 Dewata Sore Ceria kali ini. Jangan kemana-mana dulu, teman Pro 2. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Produa Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 Dewata Sore Ceria bareng aku GG tentunya ya. Kita lanjutin lagi, ini ada informasi berikutnya teman Pro 2. Kalau tadi aku udah kasih kamu referensi tempat untuk mencari sunset gitu ya, atau matahari terbenam di kota Singaraja ini yang deket banget tuh di Pantai Penimbangan. Nah aku sekarang punya mungkin ya informasi terkait dengan tempat untuk kamu berburu matahari terbit atau sunrise teman Pro 2. Tapi ini kalau dari Singaraja sini tuh agak lumayan jauh teman Pro 2 ke arah barat nih. Kira-kira udah tahu belum tempatnya di mana teman Pro 2? Pantai Karangsewu, Mutiara Matahari Terbit dari Bali Barat, teman Pro 2. Dilansir dari rri.co.id, Pantai Karangsewu, Balai Taman Nasional Bali Barat terletak di Kecamatan Melaye, Kabupaten Jembrana, Bali. Pantai ini merupakan teluk, yaitu lautan yang menjorok ke daratan yang membentuk pulau-pulau kecil di sekitarnya. Hal tersebut menjadi salah satu ciri khas dari Pantai Karangsewu. Meskipun masuk dalam wilayah Bali Barat, pantai ini menghadap ke timur, tepatnya Matahari Terbit, teman Pro 2. Ada beberapa pulau kecil di sekitar Pantai Karangsewu, yaitu Pulau Gadung, Pulau Burung, dan Pulau Kalong. Adanya pulau-pulau ini menjadi pemandangan yang berbeda dari pantai lainnya, teman Pro 2. Pantai Karangsewu menawarkan beragam aktivitas seperti berkemah, duduk-duduk santai mungkinnya, naik kano, perahu, memancing, dan barbekyuan, teman Pro 2. Parkiran pantai juga terdapat warung-warung menjual makanan dan minuman untuk kudapan sembari bersantai nih. Tempat ini juga cocok untuk berkemah karena kontur tanahnya pas untuk memasang tenda dengan pemandangan teluk yang indah. Waktu terbaik untuk menikmati pantai ini ialah ketika pagi hari, ya saat matahari terbit tentunya ya. Sunrise benar-benar menyusup pelan-pelan di antara hutan yang berada di pulau-pulau seberang, menciptakan kesan yang eksotis dan indah, teman Pro 2. Pantai ini cocok dijadikan opsi destinasi ketika kamu nih baru menepi dari Selat Bali mungkin ya, maupun untuk masyarakat yang ingin menikmati alam Bali Barat juga dengan suasana yang lebih tenang. Tadi aku udah kasih kamu info atau mungkin referensi tempat untuk cari sunset dan juga mencari sunrise ya. Tadi sunsetnya di Pantai Penimbangan, sunrise-nya di Pantai Karangsewu, Bali Barat. Nah sekarang aku mau nanya nih, pertanyaannya kapan kita kesana teman Pro 2? Ayolah. Aku tunggu ya ajakannya teman Pro 2 tentunya. Kita seru-seruan bareng tentunya. Berburu sunset dan juga sunrise itu menjadi sesuatu hal yang menyenangkan pasti, apalagi sama kamu. Asoy deh. Oke teman Pro 2, itu dia informasi terakhir tentunya ya di Pro 2 Dewata Sore Ceria kali ini, sekaligus menutup perjumpaan kita nih teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku tentunya GG ya, dari tadi jam 3 sore sampai sekarang hampir jam 7 malam. Dan seperti biasa, tidak usah bersedih, tidak usah khawatir, karena di malam nanti bakal ada Zaki yang nemenin kamu tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di sini, di mana? Di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Bye-bye teman Pro 2.

0: 2 sampai di sini dulu ya Sore Cerianya.
1: Ketemu lagi di Sore Ceria besok ya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, ini di Info Pro 2 buat kamu bareng aku, Zaki. Info pertama, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng menganggarkan dana sekitar 1,6 miliar rupiah untuk merehabilitasi venue panjat tebing di kawasan Gor Buanapatra, Singaraja. Perbaikan fasilitas olahraga tersebut dipastikan segera direalisasikan setelah sebelumnya sempat tertunda akibat kendala teknis. Wakil Bupati Buleleng sekaligus Ketua Umum KONI Buleleng Gede Supriyatna mengatakan anggaran rehabilitasi venue panjat tebing telah masuk dalam anggaran induk dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, dan kawasan permukiman PUPR Perkim Buleleng. Selain memperbaiki fasilitas olahraga, rehabilitasi venue panjat tebing ini juga menjadi bagian dari persiapan Kabupaten Buleleng sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali tahun 2027. Ya, info berikutnya teman Pro 2, Lovina Festival 2026 resmi digelar pada 24 hingga 28 Juli dengan mengusung tema Theater of Dolphins. Festival yang telah memasuki penyelenggaraan ke-12 ini menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 dan dipusatkan di dua lokasi yakni Tasikmadu serta Pantai Minaria. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Nyoman Wisandika mengatakan penyelenggaraan festival tahun ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan UMKM, pelaku ekonomi kreatif, serta memperpanjang lama tinggal wisatawan di kawasan Lovina. Bupati Buleleng Nyoman Sujidra mengatakan, Lovest Lovina Festival kini semakin berkembang berkat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya tahun ini menjadi momentum penting karena promosi festival didukung seluruh dinas pariwisata Kabupaten Kota Sebali, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Kementerian Pariwisata hingga Injourney Airports.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Hai teman Pro 2 ya. Kali ini bareng aku Zaki nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan gelo malam-malam, tentunya masih di edisi hari ini ya teman Pro 2 ya. Minggu guys, 26 Juli 2026. Gimana kabar kamu semuanya di malam hari ini? Dari pagi sampai menit ke-11 selepas pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Semoga baik-baik aja, sehat, semangat, dan tentunya semoga minggunya minggu yang happy dari pagi sampai malam ini teman Pro 2, minggu yang sehat semoga gitu ya. Dan aku bakal nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti ya. So stay tune aja ya. Dan bentar lagi teman Pro 2, aku bakal ngajak kamu untuk dengerin podcast ya beberapa menit ke depan. Malam ini kita nanti mau pembahasannya tentang perawat versus pegiat olahraga. Ini mereka ribut guys soal pola hidup sehat bareng Kak Dias yang bakal nemenin kamu nanti. Bareng narasumber juga ada nurse gede Adi Rantawan dan juga Iputu Hendra Mas Mertayana MA. Kayak gimana ributnya, kesuaranya kayak apa di podcast kali ini? Stay tune aja. Tapi sebelum itu aku bakal kasih satu lagu dulu buat kamu malam hari ini. So stay tune aja guys.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 RRI Singaraja. Stay tune.
3: Fenomena zaman sekarang, tahu kan ya, anak-anak, anak muda, lansia, semuanya fokus olahraga. Kalau nggak olahraga, ngatur pola makan sampai buat konten juga soal olahraga. Nah, berangkat dari sana, kita akan ngobrol dengan olahragawan ya, dan juga tenaga kesehatan yang akan bahas lebih rinci soal itu. Ada Hendra Mas dan Adi Rantawan. Oke, untuk obrolan di awal ya, pengen tahu dulu, spill dulu dong ya, makanan yang enak-enak nih, yang sering Hendra Mas juga Adi makan sehari-hari.
4: Kalau saya apa ya, lebih ke ini sih, lebih ke salad buah ya.
3: Salad buah?
4: Lagi senang makan salad buah.
3: Sehat banget guys. Salad buah apa lagi?
4: Salad buah terus habis itu.
3: 5.
4: Beras merah.
3: Beras merah.
4: Beras merah.
3: Ini sehat semua nih, enggak ada yang
4: es krim. Oh, es krim harusnya enggak ya, tapi kayak akhir-akhir ini lagi suka
3: es krim.
4: Apa namanya? Di tengah-tengah.
3: Oke, okay, cheating day ya.
4: Iya, cheating.
3: Tos. Ya, yeah, oke. Okay. Dua lagi.
4: Apa lagi?
3: Penanya, nanti beli lagi.
4: Oh gitu?
3: Iya.
4: Es krim habis itu, tapi akhir-akhir ini saya juga lagi suka makan sayur, terutama brokoli.
3: Capcay.
4: Iya, capcay tapi fokusnya di brokoli.
3: Oke. Okay.
4: Terus kemudian yang terakhir, kacang.
3: Kacang-kacangan. Oke, okay. Baiklah. Kalau Hendra Mas bagaimana selaku olahragawan nih? Oh, ya.
5: Kalau saya budget pelajar. Ya. Tempe, tahu, ikan,
3: ya. Itu pengolahannya gimana ikan?
5: Iya, ikan
3: digoreng, dibakar.
5: Digoreng aja. Sesuai dengan selera.
3: Sesuai selera dan kebutuhan ya. Masing-masing ya.
5: Kemudian ada telur. Nah, itu makanan superfood yang bisa kita jumpai
3: di mana-mana.
5: Mudah kita jumpai.
3: Mudah, ekonomis. Satu lagi,
5: sayur dan buah. Nah, itu jadi satu.
3: Nih. Apalah arti bias dan mayasa kalau lawan bicaranya semua sehat-sehat banget makanannya guys. Karena kalau orang nanya juga ya makananmu apa sehari-hari, ya lebih ke capcay, ya lebih ke makanan yang ada di warung makan, udah makan bebas. Cuman memang prinsip aku pribadi ya, Adi juga Raindra, memang lebih ke siang-siang aja gitu untuk makan bebas. Kalau pagi kadang-kadang kan emang puasa, kalau malam memang buah juga sayur gitu ya. Nah, berangkat dari situ nih, kalau dari seorang yang memang sering olahraga ya, Hendra ya, mana yang memang harus dihindari untuk dikonsumsi sehari-hari? Dari sekian makanan yang enak-enak, kan gak semua makanan enak sehat ya?
5: Gorengan. Itu makanan yang paling mudah ditemukan kalau kita lagi mager, gabut, atau lagi kumpul-kumpul.
3: Wah, emang
5: di mana-mana itu dijual.
3: Ngumpul nih, gorengan yuk. Nah, gimana kalau Adi?
4: Kalau saya sih lebih ke bahan olahan yang gulanya tinggi ya. Mungkin karena saya lagi intermittent fasting juga ya. Jadi bahan olahan yang gulanya tinggi itu kayak es krim sebenarnya nggak bagus ya.
3: Betul.
4: Terus kemudian minuman manis-manis itu juga nggak bagus. Saya lagi menghindari itu dan mengurangi sih sebenarnya.
3: Ya paling nggak sebulan dua kali lah, nggak masalah ya. Tapi ini anak muda kan sekarang ada yang olahraga, bukan karena dirinya sendiri, tapi karena zaman sekarang lagi rame, orang pada nge-gym,
4: betul,
3: orang pada ngatur pola makan, diajak temennya, ke minimarket yuk bareng-bareng, akhirnya ya diet bareng, sehat sih, cuman gak lama gitu. Kalau ngeliat fenomena kayak gitu, gimana dari Adi?
4: Kalau saya sendiri sih ini ya, kalau olahraga itu sebenarnya kan kebutuhan sebenarnya, bukan kewajiban atau gimana. Kita kebutuhan kita kan sehat ya.
3: Yeah.
4: Jadi kita mesti olahraga. Olahraga sih nggak mesti ke gym, kemudian nggak mesti yang kayak sekarang itu lagi FOMO running ya, gitu. Ya lagi running gitu ya. Sebenarnya boleh aja. Yang penting kita bergerak. Yang penting kita bergerak setiap harinya, entah itu kita mau badminton atau futsal atau basket. Yang jelas olahraga itu jangan dijadikan FOMO gitu.
3: Betul
4: aja.
3: Iya. Apalagi kan zaman sekarang rame juga tuh ya Hendra ya. Kalau orang bilang lari untuk jantung, jalan untuk kebakaran lemak, itu mitos atau fakta?
5: Lebih ke FOMO sih.
3: Lebih ke FOMO ya.
5: Seenggaknya lebih ke FOMO. Misalkan ada event atau ada momen orang mau masuk TNI Polri. Nah, ini kebetulan karena saya juga pengajar bimbel CISN untuk TNI Polri ya. Jadi itu kayak jadi FOMO, orang ikut-ikutan untuk running dan lain sebagainya gitu. Di tempat gym juga saya melihatnya juga banyak anak-anak atau Gen Z yang tiba-tiba dia nge-gym tapi hanya berselang beberapa waktu mereka tidak melanjutkan aktivitas itu gitu. Tersinggir. Jadi nggak konsisten sama nggak disiplin gitu ya.
3: Jadi yang FOMO selama ini mending dirubah mindsetnya untuk lebih intens ya, untuk lebih konsisten, cari alasannya kenapa harus konsisten untuk kesehatan atau untuk faktor-faktor lain. Kalau selama ini Adi juga Hendra olahraga emang untuk kesehatan atau untuk hal yang lain?
4: Kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri memang targetnya adalah kesehatan.
3: Kesehatan.
4: Karena kalau dari sisi saya di kesehatan, ya saya pengen menjaga porsi tubuh kita tetap sehat, walaupun sebenarnya kalau dari segi makanan itu kita agak sulit ya mengontrolnya, karena kan dengan kesibukan jadi kita lebih fokus pada bagaimana tetap menjaga kebugaran aja sih.
3: Karena kalau kita lihat ada juga yang memang kebutuhannya menginfluence orang untuk sehat, sedangkan dirinya sendiri kayak nyemil dikit gitu. Kontennya kesehatan semua ada gitu ya. Kita enggak ngejudge, disclaimer. Kita enggak ngejudge tapi lebih ke ada beberapa orang yang seperti itu ya. Kalau juga kita sering lihat media sosial lain, ada juga yang ngebahas soal clean food dan juga real food. Ini kalau dibilang mirip ya, bukan sama. Kalau real food dan clean food sebenarnya bedanya apa, Hendra?
5: Mungkin di pengolahan ya.
3: Pengolahan?
5: Ya, di pengolahannya mungkin dia lebih ke direbus ya.
3: Direbus, clean ya. Kalau clean ya. Ya. Seperti minim pengolahan dan minim bahan-bahan tambahan.
5: Ya. Kalau real food? Untuk pembuatannya itu pendek ya.
3: Pendek.
5: Ya, itu namanya clean food ya.
3: Kalau real food?
5: Real food itu makanan organik.
3: Ya memang dimakan tanpa diolah.
5: Diolah juga,
3: tapi
5: mungkin dia digoreng kayak telur itu juga termasuk dalam real food, tempe, tahu, apa namanya yang kita bisa olah dengan digoreng atau dikukus juga bisa.
3: Itu juga ya. Nah selama ini Adi untuk paham real food, clean food itu memang diterapkan karena intermittent nih ya, teman-teman.
4: Lagi intermittent fasting. Target menurunkan berat badan.
3: Ya. Memperhatikan nggak real food juga, clean food itu?
4: Pasti. Karena gini, kalau real food itu kan kita pasti sudah temui sehari-hari ya. Artinya kita mau tanpa memilah pun akan ketemu. Tapi kalau clean food itu kita mesti cari, karena kita kadang nggak bisa buat sendiri.
3: Nah.
4: Salad misalkan ya, mesti harus ke tempat apa yang jual salad gitu ya, karena terbatas banget waktunya. Kalau nyiapin di rumah ribet kan. Tapi kalau misalkan kita mau yang benar-benar clean food, ya tinggal buah, sayur, dicuci, direbus, udah makan.
3: Selesai. Lebih ke gimana anak muda sekarang banyak kegiatan segala macam, akhirnya ngerasa kalau waktu kurang dan lebih baik beli aja lah gitu ya. Kalaupun mau mengolah, cuman nggak terlalu menguras waktu yang lama.
4: Terbatas.
3: Bolehlah di spill menu pagi, siang, malam nih yang kira-kira anak muda juga bisa ngebayangin kalau oh ya untuk mengatur pola makan, untuk kata orang diet segala macam. Kira-kira tuh menu-menunya apa aja sih kalau pagi, siang, malam, ke sore? Coba dimulai dari yang diet dulu nih, intermittent.
4: Kalau dari saya intermittent fasting ya, jadi saya penganut aliran intermittent fasting.
3: Yes.
4: Karena kalau saya itu menerapkan dari jam 11 atau jam 12 start makan pertama. Jadi pagi sampai jam 11 itu saya nggak makan apa-apa, jadi cuma minum air putih doang. Habis itu maksimal malam itu adalah jam 7 malam.
3: Jam 7 malam?
4: Ya, jadi kalau dari segi menu tersendiri sih nggak ada yang khusus. Yang jelas, saya lagi less karbo. Jadi nasinya cuma seuprit.
3: Nah.
4: Sisanya nanti sayur, kemudian saya lebih banyak ke daging biasanya.
3: Dan air putih juga.
4: Ya, karena untuk menunjang stamina saya sehari-hari di pekerjaan juga.
3: Boleh, di spill tuh. Paginya berarti diet ya?
4: Pagi diet.
3: Nggak makan apapun. Siang?
4: Jam 11, jam 12, nasi sedikit, habis itu ada sayur, selalu ada telur, dan daging.
3: Daging
4: opsional ya, boleh ikan laut atau boleh ayam.
3: Direbus ataupun dipanggang, digoreng, panggang bebas ya, sesuai kebutuhan. Ya. Kalau sore ke malam?
4: Sore ke malam saya biasanya sayur sih, pecel. Kalau nggak pecel, kalau orang Bali bilang plecing ya.
3: Plecing kebios.
4: Iya, udah segitu aja, jadi nggak ada nasi, cuma itu doang. Sama mungkin telur atau tahu paling
3: ini. Nah, ini juga ide ya untuk kamu yang memang ngebuka UMKM baru nih ya, yang concern ke kesehatan, pilih menu-menu yang sehat kayak plecing kebios kayak misalnya
4: saya ini ya.
5: Tipat cantok juga
3: boleh kata Hendra ya. Nah kalau Hendra menu-menu yang memang sehari-hari, karena kebetulan yang saya tahu Hendra nggak diet ya, tapi memang mengatur pola makan aja.
5: saya mungkin kebalikan.
3: Kebalikan. Nah, bagaimana ini? Coba jelaskan.
5: Bagi saya hidup hanya sekali, jadi harus dinikmati.
3: Oke. Okay.
5: Jadi kita bisa makan beraneka macam makanan.
3: Ya.
5: Kompensasi dari kebebasan kita makan berbagai macam makanan itu adalah olahraga.
3: Olahraga.
5: Jadi kompensasinya itu.
3: Oke. Okay.
5: Nah, tapi untuk sementara olahraga yang kita lakukan itu perlu terikat pada dua hal, yaitu konsisten dan disiplin. Kalau dua hal itu tidak bisa dilakukan, ya kita nggak bisa makan seenaknya.
3: Seenaknya gitu, juga.
5: Nah, tergantung sekarang. Kalau pertanyaannya pagi makan apa, siang makan apa, dan seterusnya, itu tergantung kebutuhan. Saya kalau pagi saya olahraga beban, ya saya perlu karbo gitu.
3: Contohnya apa? Nama menu-menunya lah.
5: Oke, kalau pagi saya olahraga beban, saya perlu minum kopi.
3: Kopi?
5: Cangkir kopi sama ubi rebus ya.
3: Telur nggak perlu?
5: Tidak perlu.
3: Tidak perlu, oke. Okay.
5: Ya, mungkin nanti jam 12 atau jam 1 kita makan biasa. Makan tempe,
3: Bebas.
5: Makan tahu. Ya, tapi yang penting proteinnya jangan lupa gitu ya.
3: Oke. Okay. Kalau nasinya dikurangi nggak?
5: Tergantung kebutuhan sih.
3: Oh, tergantung kebutuhan. Kalau Hendra dikurangi nggak?
5: Tidak.
3: Oh, tidak. Oke. Okay. Tidak ya, baiklah. Sore malam.
5: Kalau lapar makan aja.
3: Makan aja.
5: Itu kan
3: bebas juga.
5: Itu kan alarm tubuh. Ini bos, saya lapar. Ya udah, kita harus isi.
3: Gas gitu.
5: Gas. Malam juga begitu.
3: Ya.
5: Iya. Kalau alarm tubuhnya bilang, bos, kita lapar nih, cacing-cacing di dalam perutnya lagi berontak, itu lagi demo, kita kasih makanan.
3: Kasih
5: gitu.
3: Makan juga. Makan. Cuman jam-jam lama ada batasan nggak? Kayak jam 9 deh paling banter, jam 8 paling banter.
5: Kalau saya pribadi tidak ada.
3: Tidak ada sama sekali.
5: Kapanpun alarm tubuh bilang
3: makan,
5: makan, makan.
3: Tapi ada yang bilang juga, influencer-influencer yang aku tonton ya di Instagram. Kalau misalnya malam-malam lapar, udah minum air putih aja. Itu bener nggak?
5: Itu bisa bikin kita tremor.
3: Oh gitu, impact jangka panjangnya ya. Oke, itu menurut pandangan Hendra kayak gitu.
5: Apalagi kalau kita itu pekerja ya, kita perlu ngerjain tugas-tugas.
3: Tenaga banyak.
5: Gitu kan. Kita perlu energi gitu kan. Kalau cuma dikasih air sama buah itu kan
3: kayak kurang ya.
5: Gak make sense.
3: Ada yang kurang.
5: Ini by experience.
3: Oke, nah cuman kalau misalkan sudah menganut prinsip yang beda-beda nih ya dalam hal menganut pola makan. Hebat sih, kalau misalnya udah bebas makan pagi, siang, sore, malam, segala macam, yang penting olahraga ya, Andrea.
5: Ya,
3: jadi itu bisa jadi inspirasi juga untuk kalian-kalian yang ngerasa kalau, pengen makan ini, pengen makan itu, berarti olahraga kuncinya.
5: Ya, betul sekali.
3: Workout, ya. Tapi harus nge-gym atau skipping cukup lah di rumah, atau push up cukup di rumah?
5: Ada dua sih.
3: Aha.
5: Ya, kalau mau ngebangun otot itu memang harus olahraga beban. Ya, di beberapa podcast, di beberapa jurnal, kalau kita mau ngebakar lemak, ya masa ototnya ditambah gitu.
3: Masa.
5: Caranya ya olahraga beban. Kalau cuma mau ngelatih jantung sama otot-otot yang lain supaya kita endurance-nya nambah, ya olahraga kardiovaskular cukup.
3: Oh, cukup.
5: Tapi karena saya punya beberapa member gitu ya, tergantung goals yang mereka inginkan.
3: Nah.
5: Kalau mereka ingin menurunkan berat badan sambil juga meningkatkan masa otot, maka setelah olahraga beban menunya harus ada kardio. Biasanya untuk kardio itu saya kasih metode HIIT, High Intensity Interval Training. Itu bisa bikin orang muntah.
3: Aduh.
5: Kalau habis HIIT ya.
3: Wah, jadi pengalaman. Awal-awal nge-gym nih sempat muntah guys ya. Emang salah diri sendiri sih ya. Yang disalahkan ya. Dari sana mungkin Adi ada gambaran ya. Misalnya nggak ada yang nyalahin untuk diet intermittent sebenarnya.
5: Betul sekali.
3: Tapi mungkin ada opsi lain yang bisa dipilih supaya tidak menyiksa lah gitu kali ya kalau hitungannya. Karena kemarin juga heboh tuh di Instagram juga TikTok kalau mereka yang memang udah intermittent ya. Nggak makan dari kemarin malamnya sampai pagi tuh ada yang pusing tiba-tiba. Setelah makan baru tuh wah baru membaik.
5: Betul.
3: Mungkin karena dengar-dengar kekurangan karbohidrat.
5: Betul.
3: Nah, juga ada keresahan-keresahan yang aku rangkum nih ya. Jadi keresahan salah satunya adalah makanan yang sehat yang dikonsumsi ketika mentah. Ya, kayak misalkan nih, kemarin heboh tuh tempe mentah, better dimakan tanpa diolah. Ya. Nah, apakah itu benar atau memang ada yang perlu diklarifikasi? Dari Andra atau Adi, bisa?
6: Kalau dari saya mungkin ya.
3: Ya, boleh.
6: Saya kurang sependapat sih kalau dengan makanan yang tidak diolah.
3: Yeah.
6: Kenapa? Karena sekali lagi kita nggak tahu proses pembuatannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
5: hygiene-nya.
6: Hygiene-nya itu seperti apa? Karena misalnya terkontaminasi, nggak terkontaminasi. Terus yang ketiga adalah ya kita mesti memastikan kalau direbus itu aman dari kuman gitu. Jadi kalau saya sih penganut ya, penganut aliran ya, makanan yang harus direbus atau enggak diolah dulu ya, entah dengan better dengan minimal minyak atau pakai margarin gitu. Jadi bukan yang mentah.
3: Oke, kita mengambil yang tengah-tengah aja ya, yang bisa dinikmati ya. Kalau dari Hendra sebagai pegiat olahraga nih, gimana ngelihat itu?
5: Itu kan yang terlihat di kamera.
3: Nah,
5: terlihat di permukaan.
3: Ya.
5: Kita enggak tahu habitnya
3: iya.
5: Apakah dia benar-benar rutin dan konsisten mengkonsumsi tempe misalkan tanpa diolah dan lain sebagainya,
3: langsung dikunyah
5: gitu. Tapi saya setuju dengan pendapat Beli Adi bahwa makanan itu harus diolah. Karena memang secara biologis sejak zaman praksara ya, saya bicara praksara lagi, secara biologis memang nenek moyang kita sudah melakukan try and error terhadap berbagai jenis makanan, mana yang cocok dan mana yang tidak cocok, bahkan mana yang boleh dan tidak boleh dimakan gitu.
3: Nah itu dia, jadi memang harus dipelajari juga ya. Memang kata orang A, kata orang B, memang kembali ke diri kita sendiri, itu cara ngolahnya gimana, kebutuhannya kayak gimana ya. Sampai akhirnya juga orang mikir, oh ini saya beli sushi misalnya, dagingnya mentah, cara ngolahnya gimana? Itu kan juga harus tahu ya. Kita nggak bisa beli sembarangan. Sekali lagi nggak menyalahkan ya, yang memang memilih untuk memakan makanannya mentah ya. Oke, pagi-pagi ya, ini sebenarnya wajib sarapan atau boleh puasa nggak sih? Kalau menurut Hendra?
5: Ya tergantung lagi
3: kebutuhan masing-masing ya.
5: Ya kebutuhan masing-masing. Kalau saya pribadi misalkan pagi nggak ada aktivitas, hanya cuman ngajar aja ya. Kegiatan sehari-hari gitu, nggak ada kegiatan berat, paling saya cuma ngopi aja.
3: Cukup ya?
5: Cukup ngopi.
3: Sampai ya, jam 12
5: itu? Sampai jam 12, bahkan mata itu atau tubuh itu on sampai jam 3 malahan.
3: Karena ada apanya di dalam kopi itu yang bikin seperti?
5: Ya, kafein yang bikin ketem-ketem ya.
3: Rantam
5: ya, sehingga kita itu bener-bener on ya.
3: Nah.
5: Malah nggak ngantuk sama sekali.
3: Boleh, diminum dulu ya. Benar, kalau misalkan minum kopi sebelum olahraga emang lebih melek sih ya. Emang itu memicu untuk makin semangat olahraga.
5: Tapi perlu diingat itu, kopinya tanpa gula ya.
3: Nah, less sugar.
5: Not
3: more sugar. Kalau siang-siang dengar-dengar kan juga gitu ya. Oh, nasi harus dikurangin nih biar enggak cabi, biar enggak buncit. Nah, sebenarnya mengurangi karbohidrat di siang hari termasuk yang direkomendasikan atau enggak?
5: Kalau untuk penurunan berat badan bisa jadi iya.
3: Ya, diganti tapi ya dengan karbo yang lain atau gimana?
5: Saya pikir tidak perlu karena masyarakat Indonesia kan punya satu kredo. Tidak makan kalau tidak makan nasi gitu.
3: Nah, tidak makan nasi dengan mie goreng. Oh, salah ya.
5: Sama.
3: Karbo ya. Kalau Adi gimana pengalamannya soal makan nasi yang dikurangin, setuju enggak?
6: Kalau saya sih merekomendasikan ya. Terus yang itu kan masyarakat kita lebih banyak beraktivitas ya. Saya sarankan sih porsi karbo itu ada di siang hari. Ya, makanya kenapa kalau balik lagi ke pertanyaan sarapan tadi ya, direkomendasikan atau tidak, kalau saya kepada anak, kepada keluarga, wajib sarapan. Beda dengan saya, karena goal saya kan intermittent fasting ya, artinya menurunkan berat badan. Kalau anak, kemudian istri, dan juga keluarga kan tidak ada goal ke arah sana. Mereka tetap harus sarapan. Kenapa? Karena untuk meningkatkan konsentrasi tadi. Kalau sekolah nggak sarapan, nggak bisa konsentrasi. Karena kita butuh metabolismenya di pagi hari, cuman jangan berat gitu. Karena kalau dia berat roti misalkan plus susu plus nasi lagi plus mie, oh ya nggak bisa, jadi terlalu tinggi.
3: Nah itu dia tuh kategori yang berat, sebenarnya batasannya sampai mana gitu loh, bisa nggak digambarkan?
6: Jadi kebutuhan tubuh kita berapa, jadi kita bisa hitung dengan body mass index, kemudian kebutuhan kalori kita
3: berapa,
6: secara utuh itu berapa. Nah kalau misalkan kayak saya gini, nggak makan pagi pun nggak akan masalah karena masih punya cadangan atau devisanya masih ada. Glukosanya masih ada nih.
3: Nah
6: kan basicnya glukosa,
3: betul, bisa dilihat ya gimana kalau tak glukosanya.
6: Ada di mana-mana. jadi bisa dipakai devisanya ini
3: sambil menurunkan,
6: itu. Tapi kalau yang tadi kita bilang mau bekerja beraktivitas, ya harus mesti ditambah deh,
3: ditambah deh,
6: karena dia mau aktivitas.
3: Nah coba di spill deh, jadi sebelumnya dengan BB berapa dan sekarang berapa?
6: Awal mulai intermittent fasting ya, di tahun 2024 mungkin 3-4 bulan yang lalu lah ya, itu di kisaran 108,8, jadi angka 9.
3: Wow, dan 9. Sekarang berapa?
6: Sekarang sudah di angka 99.
3: Tepuk tangan dong. Oke. Kalau saya kayaknya agak nambah ya, agak turun. Oke, tadi kopi juga gula, bisa dijelasin nggak tuh kenapa bahaya, kenapa nggak sehat atau nggak direkomendasikan dari Hendra?
5: Ya, karena ada gulanya.
3: Karena ada gulanya.
5: Karena ada
3: gulanya. Jadi kalau gulanya less sugar, gitu gimana less sugar?
5: Saya suka baca beberapa literatur bahwa sebuah peradaban itu muncul karena orang-orang itu duduk sambil minum kopi.
3: Nah.
5: Tapi itu kopi yang dikonsumsi itu kopi tanpa gula.
3: Oke, okay. Susu juga,
5: silakan. Yang agak manis ya.
3: Emang kurang disarankan lah.
5: Kurang ya. Disarankan dari sisi kesehatan juga.
3: Bagus ya. Kurang bagus ya. Jadi memang kurang bagus dan tidak disarankan untuk mencampurkan kopi dengan gula atau susu.
5: Ya.
3: Ya. Tapi kalau lagi iseng bisa lah ya minum, tapi memang dalam kondisi yang seminggu tidak lama, tidak banyak ya. Lah gitu ya.
5: Entah isengnya ya. Tergantung sekarang isengnya dua hari sekali,
3: dalam seminggu sekali. Tingginya tiap hari, tiap minggu.
5: Iya. Itu yang bertanya.
3: Seminggu sekali atau gimana? Ya. Nah, ada juga keresahan kayak misalkan nggak makan karbo itu nggak akan sakit, tapi kalau mengurangi protein itu akan sakit. Itu mitos atau fakta dari Adi dulu?
6: Kalau menurut saya fakta.
3: Fakta ya?
6: Ya. Karena protein itu adalah salah satu bahan dalam tubuh kita yang digunakan untuk meregenerasi sel.
3: Oke. Okay.
6: Jadi kalau kita misalkan ini dah ada klien misalkan sakit gitu, misalkan ada luka, maka kita butuh protein. Asupan protein itu ditingkatkan untuk proses penyembuhannya.
3: Oke.
6: Jadi kalau kita tidak makan karbo, itu nggak akan bikin kita sakit. Kecuali kalau nggak makan karbo seharian, ya 24 jam itu kan puasa namanya.
3: Iya, itu pusing loh kadang-kadang ya. Lemas, pusing, segala macam, pingsan.
6: Tapi kalau protein kita nggak makan, ya berarti kita memaksa tubuh kita untuk menggunakan cadangan karbonya dan cadangan-cadangan yang lain.
3: Okay.
6: Jadi otomatis proses regenerasi itu nggak terjadi.
3: Apakah dengan begitu kita bisa mengganti karbohidrat dengan protein?
6: Sometimes bisa.
3: Tapi nggak lama ya?
6: Iya.
3: Emang harus ada
6: intensitas. Tapi nggak lama bertahannya. Karena tetap kita metabolismenya butuh ATP itu atau energi itu butuhnya memang glukosa.
3: Oke.
6: Karbohidrat.
3: Kalau dari yang suka olahraga, bagaimana pandangan?
5: Saya baca bukunya Sejarah Kuliner.
3: Oke.
5: Okay. Sejarah Gastronomi dari Fadli Rahman. Beliau menyatakan bahwa tubuh manusia itu diciptakan dengan sangat sempurna oleh Tuhan.
3: Yeah.
5: Dan oleh karena itu goalsnya adalah mencapai titik-titik keseimbangan, terutama dalam hal konsumsi makanan gitu. Jadi menurut si Fadli Rahman dalam bukunya itu Sejarah Kuliner di Hindia Belanda, dia berbicara Hindia Belanda, ada tiga kandungan yang harus dipenuhi oleh tubuh. Tadi ada lemak, ada protein, ada karbohidrat. Jadi harus seimbang.
3: Seimbang. Gitu. Nah,
5: dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang. Saya memanggil beliau itu Bang.
3: Bang, oke.
5: Okay. Beliau adalah kolega di Universitas Padang.
3: Siap.
5: Pajajaran ya, Bandung.
3: Semoga bisa menjadi jawaban ya dari keluhan, keresahan anak muda sekarang soal diet juga. Gimana mengatur pola makan mereka, olahraga biar pas dan sesuai dengan kebutuhan itu seperti apa ya. Ada nggak beberapa hal yang mungkin diingatkan ke mereka yang lagi nonton hari ini dari Adi mungkin? Soal kesehatan?
6: Kalau saya sih pada intinya adalah kalau kesehatan itu balik lagi kepada tubuh kita. Jadi kita mau sehat itu apakah dengan olahraga atau dengan mengatur pola makan. Kalau saya better adalah keduanya. Mengatur pola makan dulu, yang kedua adalah olahraga. Gitu. Kalau olahraga tapi tanpa mengatur pola makan ya nonsen juga sih.
3: Nonsen juga, karena kalau kita lihat beberapa anak muda sekarang, kadang-kadang mereka belajar memang dari Instagram dan juga TikTok ya.
5: Betul.
3: Kita nggak tahu influencer ini sudah mengerti dengan apa yang disampaikan atau belum, karena apalagi ada ChatGPT sekarang tinggal keluar semuanya, tinggal buat konten segala macam. Nah, kalau Hendra apa yang bisa diingatkan ke penonton kita sekarang?
5: Kalau konteksnya makan ya, saya penganut sunnah Nabi.
3: Waduh, pengen tahu banget.
5: Apa? Saya orang Hindu, tapi saya suka baca literatur tentang Nabi Muhammad. Beliau

0: mudah. Yang pertama, better mana? A, diet atur pola makan tapi enggak olahraga, atau B, olahraga rutin tapi makan bebas. 1, 2, 3.
1: Saya B.
0: Oke. Ada A, ada B, sesuai kebutuhan masing-masing ya. Berikutnya, better mana? Makan mie instan 3 porsi atau B, makan goreng-gorengan 3 bungkus. 1, 2, 3.
1: Saya B.
0: Ini D.
2: Waduh.
0: Agak sulit. Karena masih terbawa gorengan segala macam. Ya, oke. Lanjutkan ya. Better mana? Fokus branding di sosmed atau B, fokus ke self branding atau pengembangan diri. 1, 2, 3.
1: B.
0: Wah. B ya. Berikutnya, better mana? A, followers, subscriber atau fans banyak tapi pasif. B, followers, subscriber atau fans dikit tapi aktif.
1: B.
0: Oh, oke, okay. Sama guys, lucunya guys. Boleh ngasih tepuk tangan. Nah, terakhir. Better mana? A, jalan kaki atau B, jogging. 1, 2, 3.
1: B.
0: Oh, jogging. Jogging, jantung berarti ya, Hendra ya. Oke. Okay. Oh ya benar.
1: Lebih capek kan aja sih sebenarnya.
0: Lebih keluar keringat juga, masuk juga. Oke. Okay. Sekali lagi memang pilihan-pilihan ini tergantung kebutuhan masing-masing, tergantung kondisi badan masing-masing. Sesuaikan aja ya, yang buat kamu di rumah biar nggak bingung. Mending konsul ya dengan yang memang paham dan mengerti akan kesehatan juga nutrisi dalam tubuh. Nggak asal-asal dengerin atau nggak asal-asal baca, apalagi nonton konten di TikTok juga Instagram ya. Baiklah, sepertinya kita sudahi, mungkin kita bisa next ngobrol di lain video juga kesempatan ya. Jangan lupa buat kamu yang suka dan juga sangat menikmati konten hari ini, jangan lupa di komen, like, dan juga share ke manapun ya yang membutuhkan. Sekali lagi di RRI Singaraja Official. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.
3: Teman Pro2, udah dulu ya podcastnya. Ketemu lagi di podcast berikutnya.
4: Lu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
6: Terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, guys, tentunya masih bareng aku, Zaki, nemenin kamu. Setelah tadi kita dengerin podcast ya, dengan pembahasannya tadi perawat versus pegiat olahraga yang lagi ribut mereka, guys, soal pola hidup sehat dari versinya masing-masing. Kalau buat kamu, hidup sehat versi kamu nih gimana, teman Pro 2? Bangun pagi, sarapan dulu, terus juga langsung mandi kah? Atau olahraga dulu, ataupun gimana-gimana, tentunya versi kamu sendiri-sendiri. Intinya jangan malas bergerak ya, jangan malas olahraga, teman Pro 2. Cari versi hidup sehat dengan versi kamu masing-masing, teman Pro 2 ya. Tapi hidup sehat ini sebenarnya juga berpengaruh dengan pola tidur, teman Pro 2 ya. Jadi kamu pernah nggak kayak udah ngantuk nih, tapi waktu malam tetap lanjut scroll medsos, nonton serial mungkin, film, atau main game sampai larut malam, teman Pro 2? Nah, kebiasaan ini, guys, namanya revenge bedtime procrastination ya. Sederhananya gini, kita sengaja menunda tidur karena ngerasa seharian waktu kita habis untuk sekolah, mungkin untuk kuliah, kerja, ataupun aktivitas lainnya. Akhirnya gimana? Ya itu tadi, malam hari dianggap sebagai satu-satunya kesempatan buat nikmatin waktu sendiri. Ya, balas dendam lah sih intinya, teman Pro 2 ya. Padahal kalau kebiasaan kayak gini terus kamu lakuin, tubuh yang bakal membayar hutangnya, guys ya. Jadi kurang tidur ini bisa bikin badan gampang capek, terus juga konsentrasinya menurun. Suasana hati juga lebih sensitif, terus produktivitas juga terganggu, terus muka mungkin mulai terlihat kusam. Nah, itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin akhir-akhir ini ngerasa kok muka aku makin kusam ya, padahal sering mandi, sering cuci muka, ataupun pakai skincare segala macam. Nah, penyebabnya mungkin salah satunya karena kamu kurang tidur ataupun jam tidurnya terganggu, teman Pro 2. Jadi supaya enggak terus terjebak dalam siklus begadang yang enggak terlalu penting itu, guys, kamu bisa luangin waktu untuk ya me time sih, guys, di sela-sela aktivitas di siang atau sore hari. Esok hari mungkin pulang kerja, pulang kuliah, pulang sekolah, teman Pro 2. Jadi dengan kayak gitu, saat malam tiba, kita gak lagi merasa harus balas dendam ya pada waktu tidur, dan tubuh kamu bisa rest, bisa istirahat dengan lebih maksimal. Gitu, teman Pro 2.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ini ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia.

Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indi. Anggap pamit, bye-bye.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman Pro 2, kali ini balik lagi di RRI Singaraja, Pro 2 RRI Singaraja tentunya ya. Setelah tadi kita join Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti Indo Pro Indi berjaringan nasional setiap hari Minggu, tentunya untuk nemenin kamu 1 jam dari jam 8 sampai jam 9 WITA teman Pro 2 ya. Dan kali ini kita masuk di It's Time for Request Time sampai jam 10 nanti teman Pro 2. Kita baru banget live dan udah numpuk banget malam hari ini yang udah komen-komen, udah join-join di live streaming kita. Live TikTok, sorry, di RRI underscore Singaraja. Jadi buat kamu yang ingin request-request lagu, semoga masih ada slot beberapa lagu lagi buat kamu teman Pro 2. Jadi yang belum kebagian lagu langsung aja di komen-komen mau lagu apa malam hari ini. Kita puterin lagu kamu sampai jam 10 malam nanti. Next, kali ini langsung kita baca aja, main cepet karena sayang nih kalau teman Pro 2 gak kebagian lagu ya. Ada Kak Virgo yang udah request dari tadi banget. Ya bangetnya pakai banget malah ya. Request lagunya kita kasih yang Teh Hijau. Katanya pengen yang seger-seger ya. Kita kasih Teh Hijau aja dari Tulus. Thank you Kak Virgo, ditunggu lagunya malam hari ini ya. Next ada Kak Anggi Revalina. Minta lagu dari Forifeng dengan Penyangkalan. Oke, ditunggu Kak Anggi. Terus ada Manusia Jail. Ini soalnya aku familiar nih sama orangnya. Oh ternyata ganti username aja. Kenapa ganti username Kak? Buat jalin si Mbah katanya. Buat teman Pro 2 yang gak tahu Mbah itu ada Kak Wira. Kak Wira teman Pro 2 ya, gak tahu kenapa dipanggil Mbah deh dia itu ya. Lagunya Perunggu dengan Pikiran Yang Matang, ditunggu spesial untuk Kak Manusia Jail bentar lagi ya. Oke teman-teman, untuk biar cepat lagu kamu juga bisa menemani segala aktivitas kamu malam hari ini, langsung next song Teh Hijau dari Tulus buat kamu. Enjoy guys.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Brodo masih di Request Time Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Menit ke-24 lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ngerasa gak sih guys, akhir-akhir ini cuacanya dingin banget, apalagi kalau malam gitu ya. Jadi lebih nyenyak tidur sih kalau aku, teman Pro 2, karena cuacanya dingin. Paling enak itu emang lagi ngantuk-ngantuknya, scroll TikTok sebentar habis itu ketiduran. Bangun pagi rasanya badan ringan dan juga fresh, siap menjalani hari-hari, teman Pro 2 ya. Tapi kayak sekarang makin dingin karena aslinya dingin banget, teman Pro 2. Jujur, saya sedikit menggigil malam hari ini ya. Oke, tadi ada salam dari Kak Eca ya, Eca. Katanya buat teman Pro 2 yang lagi di perjalanan malam hari ini, entah itu kemanapun ya, pokoknya hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Stay fokus buat kamu semuanya, tengok kiri kanan, pokoknya stay fokus, jangan sampai lalai, jangan sampai lihat kemana-mana, teman Pro 2. Pokoknya yang lagi di jalan hati-hati ya, gitu ya. Next song, kalau gitu kita baca lagi dari teman Pro 2. Ada Kak Esi Welviana, lagunya minta dari Sal Priadi dengan Foto Kita Brul. Enggak ya, Foto Kita Blur ya guys ya. Ditunggu Kak Esi. Terus naik ada Nini Zaran yang enggak mau ketinggalan lagu karena terus telat, karena selalu enggak kebagian. Dia minta lagu dari It Gitau dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke, ditunggu ya Nini. Jaran ya. Terus ada Pak Budi di Medan. Horas Pak Budi. Lagi apa Pak Budi malam hari ini? Besok Senin, kerja gak Pak Budi? Atau libur besok Pak Budi? Minta lagunya dari Bernadia. Aku suka nih lagunya yang Bernadia yang ini guys, yang kita buat menyenangkan gitu ya. Emang hari-hari itu harus kita bikin happy, teman berdua. Apapun situasinya, apapun suasana hatinya, meskipun kamu habis putus ya, lagi galau tipis, ya udahlah teman-teman, namanya juga hidup ya. Kalau hidup cuma sekali guys, kalau dua namanya hidup-hidup ya. Jadi harus buat happy apapun aktivitas kamu. Oke, kalau gitu biar gak banyak ngomong sayanya ini, langsung next song kalau gitu. Kita ke requestan KSI dengan Sal Priadi dengan Foto Kita Blur.

siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Yos, kita buat menyenangkan dari Bernadia spesial untuk Pak Budi malam hari ini. Makan apa Pak Budi malam-malam? Biasanya suka banget makan malam nih Pak Budi ya. Thank you Pak Budi, besok ditunggu lagi ya. Next song teman-teman. Oh iya, sebelum itu siaran ini guys bisa juga kamu dengerin via streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Kamu bisa install, unduh, download aplikasinya di perangkat kamu masing-masing dan bisa dengerin siaran RRI seluruh Indonesia teman-teman. Dua kapanpun dan dimanapun ya. Siapa tahu kamu ada anak singar aja yang mungkin lagi merantau di luar daerah, di luar kota, di luar negeri bahkan, dan pengen tahu informasi kedaerahan di asal kamu di Singaraja dan sekitarnya, kamu bisa install aplikasi. Maksudnya di website, di web rri.co.id teman produ. Atau juga pengen dengerin kita siaran, bisa juga di RRI Digital. Kamu bisa install dan kamu bisa nikmatin fitur-fitur yang tersedia ya. Kalau nanya, bang fiturnya apa aja kak? Silakan dieksplor sendiri teman-teman, karena banyak banget ya, gak mungkin aku spill satu-satu gitu ya. Jadi silakan diinstal. Dan thank you buat kamu yang udah install aplikasi RRI Digital. Makan sambal balado daging, waduh mantep banget Pak Budi ya. Untung saya langsung gercep baca nih Pak Budi nih. Ternyata masih nonton Pak Budi ya, meskipun lagunya udah diputar. Thank you banget Pak Budi ya. Oke, next song kalau gitu teman-teman. Kita ke Kak Ari 1818 yang udah request by WA juga tadi, minta lagunya dari Adrian Khalif dengan 2001 kali. Disusul Kak Eca Yaeca, minta lagunya dari ST12 dengan Aku Terjatuh. Karena saya cukup lama juga aku gak denger lagunya ST12. Kita nostalgia bareng nanti dengan lagu Aku Terjatuh dari ST12 ya teman Pro 2 ya. Terus ada Kak Aku PNRM yang minta lagunya apa tadi ya, Kak Aku PNRM Penjaga Hati gak sih? Atau digabung aja tadi ke Aku PNRM ya. Oke deh, coba nanti aku cari-cari dulu lagunya apa dia. Oke, kalau gitu teman produ, next song kalau gitu kita sikat dulu ke Adrian Khalif dengan 2001 kali spesial untuk Kak Ari.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nabila Taqiyah dengan terpatah terluka, teman Ru 2 spesial untuk ke aku PNRM. Ternyata tadi sempat bingung dikit aku siapa yang request lagu ini. Oh ternyata kita buka-buka lagi, ternyata ke aku PNRM ya. Oke, thank you ke aku PNRM ya. Next, teman Ru 2, ini 3 single terakhir untuk nemenin kamu di request time malam hari ini. Jadi buat kamu yang belum kebagian lagu, besok joinnya jangan malam-malam, teman Ru 2. Ketika Pro 2 RI Sengaraja lagi live, langsung pencet tombolnya, langsung komen minta lagu apa. Kita dari jam 9 sampai jam 10 nemenin kamu untuk muterin lagu-lagu pilihan teman Pro 2 semuanya gitu ya. Yang belum bagian lagu, sorry banget, besok ditunggu lagi dari jam 9 sampai jam 10 ya. Dan kali ini 3 single berikutnya requestan dari Kak Stay ya, alias Kak Silent. Minta lagunya dari Nadiba Selamah dengan Penjaga Hati ya. Mau jagain hatinya siapa nih Kak Stay? Terus ada Kak Silent juga, lagunya dari Naikila dengan MMG alias My Main Gue ya. My Main Gue mana ya? Next ada Kak Bunga juga yang untung kebagian lagu ya, meskipun di segmen terakhir dan last song juga nanti. Lagunya dari Yogi Nandes dengan Lewat Semesta. Kalau ada yang nanya, besok kamu kesana lewat mana? Lewat Semesta ya, dijawab sama Yogi Nandes kayak gitu. Dan thank you buat teman Ru 2, besok ditunggu lagi dari jam 9 sampai jam 10. Ingat yang belum kebagian lagunya, besok ditunggu joinnya agak awal, karena tadi ada beberapa teman Ru 2 juga yang gak kebagian lagu. Aduh, aku sebagai penyiar yang nemenin teman Ru 2 sebenarnya cukup menyayangkan hal itu. Teman Ru 2 sering banget telat ya, apalagi di jam 9. Tapi thank you buat teman Ru 2, besok ditunggu lagi pokoknya. Dan bentar lagi kita masuk di segmen curhat kamu. Jadi yang ingin tahu kita bahas apa, nanti aku spill di awal segmen ya teman Ru 2 ya. Next song, Penjaga Hati dari Kak Stay, dari Nadiba Selamah, spesial untuk Kak Stay malam hari ini. Enjoy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Ya Mas Tuan Pro 2 masih di Jaga Malam, jangan tinggal malam-malam Pro 2 RRI Singer aja teman terbaik ya, karena kita Indonesia. Yes guys, masih bareng aku Zaki, nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam nanti. Jadi buat kamu semuanya nih, pro-proku semuanya ya, yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat malam. Sekarang udah menit ke-20, lepas pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Semoga tetap semangat ya teman Pro 2 yang lagi istirahat. Semoga istirahatnya juga berkualitas malam hari ini dan juga ready, siap untuk menjalani hari Senin esok hari guys ya. Dan kita masuk di segmen curhat kamu malam hari ini ya. Aku mau ngangkat tema, kita mau bahas sesuatu yang ada kaitannya dengan seseorang yang datang di hidup kita namun di waktu yang salah teman. Kenapa aku udah ketawa sih, aku sih gak tahu ya. Kalau aku bahas-bahas hal kayak ini tuh kayak merasa mengingat-ingat flashback masa lalu. Aku pernah gak ya di posisi kayak gini gitu. Makanya aku tadi senyum-senyum teman Pro 2 ya. Kalau teman Pro 2 nih, pernah gak guys ngerasa ketemu seorang yang waduh pokoknya dari segala aspek tuh klop banget, nyambung banget, ngobrolnya enak, bikin nyaman. Tapi ya ternyata waktunya gak berpihak teman Pro 2 ya. Alasannya banyak, bisa jadi salah satunya udah punya pasangan, terus apalagi fokus ngejar mimpi, atau sama-sama belum siap membuka hati karena sakit atau trauma masa lalu, bisa juga jadi itu penyebabnya. Kadang yang bikin sedih itu bukan karena orangnya gak baik ya teman Pro 2 ya, justru karena dia terlalu baik guys, tapi hadir di momen-momen yang aduh kurang tepat nih. Coba kalau aku ketemu dia di beberapa tahun lalu gitu, pasti ada momen-momen penyesalan tipis itu teman Pro 2 ya. Rasanya semesta kayak lagi bercanda, ketemu orang yang tepat tapi dengan keadaan yang belum tepat. Aduh muter-muter.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Yes, Vidya Aldiano dengan Bertahan Lewati Senja, teman Pro 2. Ya, lagu yang cukup relate dengan tema curhat kaum malam hari ini tentang bertemu dengan orang di waktu yang salah, teman Pro 2 ya. Dan BTW terkait topik ini ada teman Pro 2 juga nih yang udah join, udah mengirimkan secercah kalimat. Kita bacain dulu. Aku seneng banget nih kalau ada teman Rudo yang join gitu ya. Kali ini dari 3603 sekian sekian sekian dari Kak Putra malam hari ini. Halo Kak Putra, welcome di Pro 2 RRI Singaraja. Thank you ya. Ini dia cerita gini guys. Aku pernah deket sama seorang, tapi posisinya aku belum siap karena masih ngerasa nyaman banget untuk sendiri, alias masih ngejomblo. Di samping itu, aku juga ngerasa ngapain pacaran cepat-cepat. Dan sampai sekarang, aku masih nyaman sendiri tanpa ada hubungan. Tapi banyak di lingkungan aku yang kayak nanya, kok gak pacaran sih? Tanda tanyanya besar banget. Oke, jadi itu curhatan Kak Putra malam hari ini yang cukup relate juga dengan topik kita guys. Bertemu dengan orang di waktu yang salah. Tapi thank you banget udah mau cerita, udah jujur ya Kak Putra ya. Menurut aku ini justru nunjukin kalau Kak Putra ini cukup kenal sama dirinya sendiri. Soalnya banyak orang yang gak tahu keinginan dia. Yang lain punya pacar, dia pengen punya pacar, FOMO. Akhirnya apa? Putus, nyari lagi, putus, nyari lagi. Gak ada yang long last, teman Rodo. Gak ada yang lama gitu ya. Jadi gak semua orang tuh berani bilang kayak Kak Putra tadi, aku belum siap, aku belum bisa membuka hati untuk siapapun. Aku belum siap untuk menjadi apa yang gak mungkin kan. Banyak yang akhirnya memaksakan pacaran cuma karena gak enak sama omongan orang. Padahal ya hatinya sendiri belum bener-bener ingin, teman Rodo. Dan ini apa namanya yang perlu di-highlight sih, pacaran bukan sebuah ajang perlombaan. Kalau mau lomba sih nanti, bentar lagi 17 Agustus dapet tuh hadiah. Gak ada hadiah buat siapapun yang paling cepat punya pasangan guys. Yang penting kita masuk ke sebuah hubungan ketika memang sudah bener-bener siap. Bukan karena dikejar usia, bukan karena teman-teman udah punya pacar dan lain apapun itu alasannya ya. Lagian nyaman dengan kesendirian itu bukan berarti menutup hati tau teman Pro 2 ya. Bisa aja sekarang kamu lagi nikmatin fase-fase mengenal diri, terus juga fokus sama keluarga, kuliah kamu, kerjaan kamu, atau mimpi-mimpi yang ingin dikejar. Sah-sah aja teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu semuanya, bro-broku semuanya, teman-temanku semuanya, teman Pro 2 semuanya di luar sana yang mungkin sering dapat pertanyaan serupa kayak Pak Kak Putra tadi, ingat ini teman Pro 2, setiap orang punya timeline hidupnya masing-masing, berbeda-beda. Ada yang ketemu jodohnya di usia berapa? Coba 2 tahun, gak mungkin 2 tahun mah masih belum jalan itu ya teman. Baru jalan itu guys ya. Ada yang ketemu jodohnya di usia 20-an, berapa lagi? 30-an maybe ya, atau bahkan lebih. So okay guys, jadi gak perlu ngerasa tertinggal hanya karena belum punya pasangan. Camkan itu guys.

0: Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

akhirnya teman berdua, kalau hari ini atau fase-fase akhir-akhir ini kamu sedang berada di posisi ketemu seorang di waktu yang salah, guys, jangan terus menyalahkan diri kamu sendiri ya. Gak semua hal bisa kita kendalikan, termasuk itu tadi, kapan seseorang hadir dan pergi dalam hidup kita, teman berdua. Yang kamu harus ingat ya, setiap pertemuan selalu punya reason, selalu punya alasan. Ada yang datang untuk tinggal, maybe. Terus ada yang datang untuk memberikan pelajaran. Mungkin ada juga yang datang buat minjem 100. Dan siapa tahu setelah semua proses ini selesai, semesta sedang menyiapkan seseorang yang datang di waktu yang benar, seorang terindah buat kamu dengan hati yang sama-sama siap. Thank you buat kamu semuanya yang udah mantengin siaran kedua sampai menit ke 51 lepas pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya guys, untuk nemenin malam kamu sampai jam 12 malam hari ini, masih banyak single koleksi Produa yang bakal aku puterin untuk nemenin malam kamu. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Produa, era di Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman

Iyastu. Om Anubhadrah Kratoyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Dharma yang kami hormati dimanapun sedang berada, semoga umat Dharma kami jumpai selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan sejahtera bersama sanak keluarganya. Berjumpa kembali dengan kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa kami hadir dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 5 sloka 18 yang berbunyi,

sama Darsinaha, yang artinya orang arif bijaksana melihat semua sama, baik brahmana, budiman dan rendah hati, maupun seekor sapi, gajah dan anjing ataupun orang hina papa, dilihat sama tanpa membedakan kasta. Umat Dharma yang kami hormati, semakin bertambah pengetahuan kita, semakin sadar kita bahwa semakin banyak pengetahuan yang belum kita ketahui. Ketika kita menyalakan lilin, sajalah kita dapat mengetahui betapa gelapnya situasi di sekeliling kita. Apa yang kita ketahui tak sebanding dengan apa yang kita ketahui. Ilustrasi ilmu Newton tentang hal ini tergambar dalam kalimat, yaitu, aku tak mengetahui apa yang akan aku perlihatkan kepada dunia ini, tetapi terhadap diriku sendiri tampaknya hanya sebagai seorang anak laki-laki yang bermain-main di tepi laut dan menyibukkan diriku dalam menemukan batu kerikil. Yang lebih licin ataupun untuk menemukan kerang yang lebih indah daripada biasanya. Sementara lautan kebenaran yang maha luas di depan mataku tetap tak terjamah olehku. Pengetahuan yang sedikit akan menghantar pada dogmatisme. Lebih sedikit lagi menghantar pada pertanyaan yang lebih sedikit lagi membawa kita untuk berdoa. Di samping itu, kerendahan hati berasal dari pengetahuan bahwa kita dihidupi dalam eksistensi oleh kasih sayang Tuhan. Karakteristik dari Yang Widi berupa kesadaran dan kebahagiaan hadir pada segala eksistensi, dan perbedaannya hanya berkaitan dengan nama dan rupa dalam perwujudannya. Bila kita memandang dari sudut pandang realitas tertinggi yang hadir pada semuanya, kita akan melihat dengan pandangan yang sama. Dualisme mendasar ada pada roh dan sifatnya bukan dari jiwa dan badan. Itulah perbedaan antara subjek dan objek. Di dunia ini, kita memiliki perbedaan antara mineral, atau tanaman-tanaman, atau binatang-binatang, serta manusia. Tetapi mereka semua memiliki eksistensi non-objektif batin. Realitas sebagai subjek bersemayam dalam segalanya. Oleh karena itu, dengan pengetahuan suci, kita hendaknya mampu untuk menyadarkan diri kita akan keberadaan Yang Maha Kuasa. Umat Dharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga renungan Dharma ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kami akhiri, tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan dan kata-kata kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, kami tutup dengan mengaturkan Paramasana.

Teman Pro 2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku Zaki yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka!

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Dua Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

0: satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Udah, duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

0: Cuaca buruk tidak dapat dihindari. Demikian juga masalah dalam kehidupan. Manusia tidak mungkin bisa lari dari masalah. Karena hidup bukanlah pelarian, tetapi hidup adalah perjalanan. Masalah tidak akan menghancurkan kita jika kita bisa menanggapinya dengan benar. Segala masalah pasti akan berakhir. Seperti pepatah mengatakan, tak ada pesta yang tak berakhir. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar mengontrol mood, emosi, dan reaksi kita terhadap masalah yang menghampiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Selat Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.

0: swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini?
3: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama

Jalan Dharma. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan renungan Dharma yang kami kutip dari Manawa Dharma Sastra Adiyaya 5, Sloka 120.

Ang artinya periuk tanah yang telah dikotori dengan minuman keras, kencing, kotoran manusia, ludah, tahi, atau darah tidak bisa disucikan dengan membakarnya kembali. Umat Sedharma yang budiman, sloka ini mendaftarkan jenis-jenis kotoran yang dianggap sebagai polusi tingkat tinggi di dalam bahasa Sanskerta Mahapataka. Dalam konteks benda, zat ekskresi tubuh, kemudian zat terlarang. Sloka ini menegaskan bahwa jika periuk tanah sudah bersentuhan dengan zat-zat tersebut, maka benda tersebut harus dibuang. Karena pembakaran ulang yang biasanya menjadi solusi pemurnian dinyatakan tidak berlaku lagi dalam kondisi seperti ini. Umat Sedharma yang budiman, sloka ini secara tidak langsung mendidik umat untuk selalu waspada, selalu berhati-hati dalam menaruh dan menggunakan peralatan makan agar tidak terkena zat-zat yang tidak baik. Berani melepaskan atau membuang sesuatu yang sudah tidak layak ataupun tercemar, meskipun benda tersebut masih tampak utuh secara fisik. Dalam konteks ilmu modern, kita bisa melihat ini sebagai prinsip keamanan pangan dan sanitasi. Jika wadah makanan sudah terkontaminasi seperti limbah yang berbahaya, zat-zat biologis yang berisiko memiliki penularan penyakit, maka sterilisasi sederhana mungkin tidak cukup. Prinsip disposable atau pembuangan demi keselamatan umum adalah langkah yang paling dharmik atau paling benar. Maka Bapak Ibu Umat Sedharma yang terkasih, di dalam kitab Manawa Dharma Sastra Adhyaya 5 Sloka 123 mengajarkan tentang integritas kesucian. Tidak semua hal yang rusak atau kotor bisa diperbaiki. Sloka ini mengingatkan manusia bahwa ada batas-batas di mana sebuah benda dianggap telah kehilangan esensi kemurniannya secara total. Serta cara terbaik untuk menghormati Dharma adalah dengan meninggalkannya dan mencari yang murni atau yang baru, sehingga keamanan dan sanitasi itu tetap terjaga. Umat Sedharma yang budiman, demikian kiranya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, salah ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami tutup dengan Parama Santi.

0: listening to Pro 2 FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

Pertambahan per 2 peringatan Hari Koperasi ke-79 menjadi momentum untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat, termasuk melalui pengembangan Koperasi Merah Putih yang saat ini menjadi program strategis pemerintah pusat. Di Kabupaten Buleleng, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk mendukung implementasi program tersebut sesuai dengan kondisi dan kesiapan di lapangan. Bupati Buleleng Inyoman Sucitra mengatakan, pemerintah Kabupaten Buleleng siap mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait pembentukan dan penguatan Koperasi Merah Putih. Menurutnya, sejumlah daerah di Indonesia telah mulai menjalankan sistem koperasi tersebut, namun operasionalnya tetap disesuaikan dengan situasi dan kesiapan masing-masing daerah. Sementara itu, kebiasaan jajan sembarangan di kalangan anak sekolah menjadi perhatian serius para ahli gizi. Makanan dan minuman berwarna mencolok yang banyak dijual dengan harga murah kerap menjadi pilihan anak-anak. Padahal konsumsi berlebihan terhadap makanan tinggi gula dan minim nutrisi dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Ketua DPC Persagi Buleleng Gede Eka Subiarta mengingatkan orang tua agar lebih selektif dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Ia menilai pentingnya membekali anak dengan makanan dari rumah sebagai langkah pencegahan. Menurutnya, bekal sekolah memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan gizi harian anak. Bahkan, porsi bekal dapat mencakup sekitar 20-25% dari angka kecukupan gizi harian. Hal ini menjadikan bekal sebagai salah satu faktor penting dalam menunjang tumbuh kembang anak. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Kita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up enough. With the bass fire.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: 105,4 FM Pro 2, Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan pastinya siap untuk menjalani hari ini, hari Senin ya, dengan energi yang positif. Untuk kamu yang lagi siap-siap mau berangkat ke sekolah, siap-siap mau berangkat ke kampus, atau mungkin mau ke kantor, ke tempat aktivitas ya, karena biasanya kan hari Senin itu lebih sedikit hektik dari hari biasanya gitu ya. Mudah-mudahan kamu tetap semangat dan tetap dengerin Pro 2 FM. Nah, kalau dipikir-pikir, sekarang media sosial itu sudah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bangun tidur, ayo coba ngapain? Pasti buka media sosial dulu. Istirahat sekolah atau kerja, buka media sosial. Bahkan sebelum tidur, kita juga masih sempat untuk scroll beberapa menit yang kadang malah jadi beberapa jam. Lewat media sosial, kita bisa berbagi cerita, belajar hal baru, menunjukkan karya, sampai menyampaikan pendapat. Tapi di balik semua kemudahan itu, teman Pro 2, ada satu hal yang sering kita lupa, yaitu setiap unggahan, komentar, atau informasi yang kita bagikan itu bisa berdampak pada banyak orang. Nah, sebagai anak muda yang hidup di era digital, kita bukan cuma dituntut untuk aktif bermedia sosial, tapi juga bijak menggunakannya. Karena ternyata bersikap bijak di media sosial itu juga bisa menjadi salah satu bentuk rasa cinta kita kepada Indonesia. Makanya aku pengen tahu nih, aku pengen sharing gitu ya sama kamu, kira-kira bijak bermedia sosial itu wujud cintakah Indonesia di era digital gitu kan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya dilakukan saat upacara atau peringatan hari besar nasional, tapi juga bisa kita mulai dari hal-hal sederhana, termasuk cara kita berinteraksi di media sosial. Udah ya.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

82. Indonesia itu dikenal sebagai negara yang kaya akan suku, terus juga budaya, bahasa, dan juga agama. Perbedaan itu adalah kekuatan yang membuat bangsa kita unik. Tapi di media sosial, perbedaan kadang justru menjadi alasan munculnya perdebatan yang berujung pada saling menghina atau menyebarkan kebencian. Padahal salah satu nilai yang sejak dulu banget dijunjung oleh bangsa Indonesia adalah saling menghormati dan menghargai perbedaan. Ya, jadi memang bijak bermedia sosial berarti kita berpikir sebelum kita mengetik, memastikan juga informasi yang kita bagikan itu benar, tidak mudah terpancing emosi, tetap menggunakan bahasa yang santun meskipun mungkin memang sedang berbeda pendapat ya. Karena satu komentar yang kita tulis mungkin hanya membutuhkan beberapa detik, tapi dampaknya bisa kita rasakan, dirasakan oleh orang lain itu dalam waktu yang lama. Jadi menjadi pengguna media sosial yang bijak bukan berarti kita tidak boleh berpendapat, justru kita tetap bisa menyampaikan pendapat tetapi dengan cara yang menghormati orang lain dan tidak menimbulkan yang namanya perpecahan.

0: aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Oke lah Gas. Ke mall mana nih?
0: Loh, kok ke mall? Terus ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa enggak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat. Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya, siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
4: Come on, it's gonna be fucking hard.

generasi atau nomor 2. Anak muda sering disebut-sebut sebagai generasi digital. Artinya kita punya peran besar dalam menentukan seperti apa sih wajah ruang digital Indonesia ke depannya gitu kan. Coba dibayangkan kalau semakin banyak anak muda yang memilih membagikan informasi yang bermanfaat, mengangkat budaya lokal, mendukung produk dalam negeri, mengapresiasi care teman, atau mungkin menggunakan media sosial untuk menginspirasi orang lain. Pasti media sosial akan menjadi ruang yang jauh lebih positif. Sebaliknya, kalau kita ikut menyebarkan hoax, ujaran kebencian, atau konten yang merendahkan orang lain, tanpa sadar kita juga ikut menciptakan ruang digital yang tidak sehat.

Tahukah kamu, pohon asam dengan nama latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya, seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa Spotify lagi nyiapin fitur baru berbasis AI yang bakal bikin pengalaman dengerin musik jadi makin seru. Namanya Talk to Spotify, yaitu fitur yang memungkinkan kamu ngobrol langsung dengan Spotify untuk mencari lagu, minta rekomendasi, sampai bertanya soal artis atau album yang lagi diputar. Cukup pakai suara atau mengetik dengan bahasa sehari-hari, AI Spotify akan memahami permintaan dan memberikan rekomendasi yang lebih personal berdasarkan kebiasaan mendengarkan kamu. Saat ini fiturnya masih berstatus beta dan baru tersedia untuk sebagian pengguna Spotify Premium di beberapa negara. Nah, kalau misalnya nanti hadir di Indonesia, tertarik buat coba nggak nih?

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Sepada masih.
1: Emang boleh sepada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Tomam Radio, lagi liburan ke luar negeri, seru-seruan boleh banget ya. Tapi jangan sampai lupa, sikap kita di tempat umum juga ikut jadi cerminan negara asal kita. Nah, belum lama ini ada kejadian yang lagi ramai banget dibahas soal etika wisatawan saat bepergian. Viral di media sosial sekelompok turis Italia yang terlibat cekcok sama warga lokal di dalam kereta BTS di Thailand. Awalnya sih rombongan pelajar itu ditegur karena dianggap terlalu berisik. Bukannya meredakan situasi, mereka malah bersikap agresif. Kejadian ini langsung menuai sorotan sampai akhirnya Kedutaan Besar Italia di Bangkok menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada masyarakat Thailand. Mereka menegaskan kalau tindakan para remaja tersebut tidak mencerminkan masyarakat Italia secara keseluruhan. Pihak penyelenggara perjalanan sekolah pun ikut minta maaf ya. Bahkan 4 perwakilan siswa membuat video permintaan maaf kepada publik Thailand. Jadi kemanapun kita pergi, tetap jaga sikap ya teman Pro 2, karena yang dibawa bukan cuma nama diri kita sendiri, tapi juga nama negara kita.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman

Kalau kita ngomongin makanan viral, teman Pro 2, sekarang kayaknya makin susah ditebak ya. Ada yang viral karena rasanya enak, ada juga yang justru rame itu karena tampilannya yang bikin orang geleng-geleng kepala. Belakangan ini media sosial lagi diramaikan sama croissan pataya atau hair croissant asal Thailand. Tahu kan kue yang viral ini karena memang topping serat hitamnya dibuat menyerupai rambut pada area sensitif tubuh. Nah, menanggapi tren tersebut, Ketua MUI Bidang Fatwa Profesor Kiai Haji Asrorun Niam Soleh menegaskan kalau produk dengan tampilan seperti itu tidak akan bisa memperoleh sertifikasi halal di Indonesia. Menurutnya, penilaian halal itu bukan cuma soal bahan bakunya aja, tapi memang juga mempertimbangkan etika visualnya seperti apa ya. Itu memang harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena dianggap tidak memenuhi ketentuan tersebut, croissant yang lagi viral ini dipastikan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat halal di Indonesia.

0: 2, pagi kamu bakal lebih seru di
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Kalau soal cara makan teman pro 2, tiap orang tentunya punya kebiasaan masing-masing ya, tiap orang atau tiap budaya. Tapi di era media sosial, hal yang sebenarnya biasa aja itu kadang malah bisa jadi perdebatan panjang. Lagi viral di media sosial, sebuah video memperlihatkan seorang perempuan berhijab yang menyantap spageti pakai tangan tanpa alat makan. Video itu langsung menuai beragam komentar. Ada yang mengaku kaget karena spageti itu identik dimakan pakai garpu, tapi gak sedikit juga yang malah melontarkan komentar bernada rasis dan mengaitkannya dengan budaya tertentu. Padahal sampai sekarang ya teman Pro2, belum diketahui di mana video itu direkam atau mungkin apa alasan perempuan itu memilih makan dengan cara itu. Di sisi lain, makan pakai tangan sendiri adalah kebiasaan yang sudah lama dipraktekkan di banyak negara termasuk memang Indonesia. Selama tetap menjadi kebersihan ya, tetap menjaga kebersihan. Jadi, sebelum kita buru-buru menghakimi, ada baiknya kita pahami dulu kalau setiap budaya itu punya kebiasaan yang berbeda-beda.

0: Masalah-masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis rada. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
1: Kamu dengar berita gak sih?
2: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
2: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
2: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
3: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
4: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singa Raja.
5: Hey yo man, what's up? Why don't you tell them how it's feeling right now? That's right, you know what I mean?
6: You and why?
5: Hit it.

Belakangan ini media sosial lagi ramai membahas soal meningkatnya kasus HIV di Sidoarjo. Ya, banyak informasi yang beredar, tapi penting juga untuk kita memastikan fakta yang sebenarnya supaya nggak ikut menyebarkan kepanikan atau stigma-stigma. Ya, Kementerian Kesehatan akhirnya buka suara terkait dengan tingginya sorotan publik soal peningkatan kasus HIV di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kemenkes mengingatkan masyarakat untuk melihat data secara utuh dan tidak langsung menarik kesimpulan yang bisa memicu stigma terhadap orang dengan HIV. Di saat yang sama, masyarakat juga diajak untuk lebih peduli terhadap edukasi, juga pencegahan, dan pentingnya deteksi dini melalui pemeriksaan kesehatan. Karena sampai sekarang, teman Pro2, HIV masih bisa dikendalikan kalau diketahui lebih awal dan juga ditangani dengan pengobatan yang tepat. Jadi selain tetap waspada, yuk kita sama-sama lebih bijak juga ya menerima informasi dan jangan mudah percaya sama kabar yang belum jelas kebenarannya.

Tahukah kamu apa itu mukbang? Mukbang berasal dari kata mukja yang artinya makan dan bangsong yang berarti siaran. Jadi, secara harfiah, mukbang berarti siaran.

0: makan. Dalam mukbang, seorang host akan memakan sejumlah besar makanan di depan kamera dan menikmati setiap gigitannya dengan penuh sensasi. Fenomena ini pertama kali populer di Korea Selatan dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak konten kreator di platform seperti YouTube dan Instagram yang menghasilkan konten mukbang menampilkan berbagai jenis makanan, dari makanan cepat saji hingga makanan mewah. Tidak hanya sekedar menikmati makanan, mukbang juga menjadi media untuk berbagi pengalaman kuliner dan menghibur penonton. Beberapa host mukbang terkenal bahkan memiliki jutaan penggemar yang menonton mereka memakan makanan favorit mereka. Namun, ada juga yang memandang mukbang dengan sudut pandang kesehatan. Konsumsi makanan dalam jumlah besar secara teratur dapat membawa risiko bagi kesehatan tubuh. Jadi, penting untuk tetap mengkonsumsi makanan secara seimbang dan berolahraga secara teratur.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

82 di era media sosial sekarang, satu foto aja kadang bisa berdampak besar ya. Bahkan bukan cuma jadi bahan omongan netizen, tetapi juga bisa berujung pada keputusan penting dari pemerintah. Presiden Turki mendadak mencopot Mehmet Fatih dari jabatannya sebagai gubernur di Provinsi Ardahan. Keputusan itu diambil setelah foto sang gubernur bersaat bersepeda dengan mengenakan pakaian ketat viral di media sosial dan memicu perbincangan publik. Nah, sampai saat ini belum ada penjelasan resmi apakah pencopotan itu memang secara langsung dipicu oleh foto yang beredar. Tapi meskipun begitu, teman Pro 2, kasus seperti ini kembali menunjukkan kalau di era digital, apapun yang tersebar di media sosial itu bisa berdampak besar, bahkan terhadap karir seseorang. Jadi memang jejak digital bukanlah hal yang bisa kita anggap sepele.